Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan internet.

0: Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat, itu

0: kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
1: Kamu benar, kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
0: Tentu saja, olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
2: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
1: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
2: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
1: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Coba deh kamu buka dompet kamu sekarang. Tapi jangan kaget kalau isinya bikin kamu terdiam. Kadang dompet seolah-olah bilang, jangan dibuka lagi. Terus kita jawab, kenapa? Lalu dompet seolah menjawab lagi, kita sama-sama tahu isinya. Nah, biasanya kita baru sadar, uang ternyata bisa habis bukan cuma karena belanja besar, tapi karena pengeluaran kecil yang dilakukan berkali-kali. Jajan sedikit, ngopi sedikit, check out sedikit. Pas dicek, loh, kok tinggal sedikit? Jadi, sebelum belanja, coba deh dengarkan baik-baik. Karena ternyata dompet juga punya suara. Belanja boleh, jajan boleh, tapi jangan semuanya dong. Karena kalau uang kamu terus keluar, besok suara dompet bukan lagi jangan boros, tapi tolong isi aku. Jadi, dengarkan suara dompet kamu. Kalau dompet sudah mulai sunyi, itu bukan ketenangan. Itu tanda saldo kamu sedang menghilang.
1: Radio FM, teman terbaik kamu. Radio FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Produa. 90,3 FM, Produa RRI Malabo, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi, teman Produa, teman terbaik kamu, ya. Tentunya masih bersama saya, Hendy, menemani teman Produa hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Teman Produa, buat kamu yang beraktivitas hari ini, jangan lupa perhatikan kondisi cuaca. Yaitu dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika mengeluarkan peringatan untuk wilayah Aceh pada 8 Oktober dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat. Jadi kalau mau bepergian tetap siapkan perlengkapan hujan dan hati-hati saat berkendara. Dan tentunya informasi dari setiap hari Kamis di pemerintah lingkungan pemerintahan Sabang memberlakukan kebijakan penggunaan bahasa Aceh setiap hari Kamis di lingkungan pemerintahannya. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya menjaga bahasa daerah sekaligus memperkuat identitas dan budaya Aceh. Informasi selanjutnya mengenai transportasi Sabang Banda Aceh. Buat teman Produa yang punya agenda menyeberang Banda Aceh Sabang hari ini, layanan kapal tetap menjadi salah satu pilihan transportasi. Jadwal penyeberangan Ulele Balohan tersedia menggunakan kapal Roro maupun kapal cepat dengan jadwal yang perlu diperhatikan sebelum berangkat. Dan informasi dari Aceh Barat, atur jam pengisian solar subsidi. Di Aceh Barat, pemerintah daerah memberlakukan pengaturan baru terkait waktu pelayanan pengisian BBM bersubsidi jenis solar di sejumlah SPBU. Kebijakan ini mengatur pengisian agar berlangsungnya pada malam hari. Masyarakat pengguna solar subsidi diimbau mengikuti ketentuan yang berlaku. Aceh Barat perkuat adat dan syariat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat pelestarian adat dan penerapan nilai syariat melalui Majelis Adat Aceh atau MAA. Pengurus MA Aceh Barat periode 2026 hingga 2031 telah dilantik dengan harapan nilai adat tetap harmonis dengan perkembangan zaman. Itu tadi info Produa, informasi ringkas pada dan aktual, tetap update, tetap kritis, dan yang paling penting jangan cuma tahu beritanya, tapi tahu juga apa yang bisa kita lakukan dari informasi hari ini. Produa Malabo, teman terbaik kamu, stay tune di 90,3 MHz. Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya nggak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ya baik teman Pro 2, teman terbaik kamu itu dia musik-musik ya. Telah menemani awali aktivitas di pagi teman Pro 2. Semoga di pagi hari ini ya bagi teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, tentunya berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah ada ya. Dan tentunya bagi teman Pro 2 yang sudah duduk dan mempersiapkan untuk aktivitas kegiatan sehari-hari di perkantoran maupun di luar perkantoran ya. Semoga musik tadi ini membuat suasana Anda lebih hangat dan lebih harmonis lagi dalam menjalankan aktivitasnya. Sudah pasti ya. Dan teman Pro 2 dari studio telah menunjukkan pukul 7 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita nanti di segmen sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 mengangkat topik larangan judi online dalam hukum Islam. Tentunya nanti kita akan berdiskusi, berbincang, mengobrol santai bersama salah seorang narasumber kita dari dosen hukum pidana Islam dari STAIN Tengku di Runding Melabu, ada Ida Rahma MH. Tentu sesaat lagi setelah kita hadirkan musik-musik untuk menemani di suasana awal pagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.

0: Pernah dengar kue kara? Kue kara atau sering juga disebut kara-kara, salah satu kue tradisional khas Aceh. Kue ini dikenal dengan bentuknya yang unik menyerupai sarang burung atau anyaman rotan. Membuatnya tidak hanya lezat, tetapi juga menarik untuk dilihat. Kue kara dibuat dari adonan tepung beras, gula dan air yang digoreng hingga renyah. Biasanya kue ini disajikan saat acara adat, pesta pernikahan, hingga hari-hari besar seperti Idul Fitri. Bentuknya yang unik melingkar seperti sarang burung, melambangkan ikatan persaudaraan dan kebersamaan masyarakat Aceh. Di balik renyahnya kue kara, tersimpan pesan, semakin kuat kita berjalin, semakin manis kehidupan bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Aceh merupakan daerah dengan keanekaragaman tradisi, adat, dan budaya yang sangat beragam. Salah satunya seperti Tari Pukat. Tari Pukat merupakan salah satu tradisi peninggalan Endatu dari bidang kelautan yang masih dilestarikan hingga saat ini. Menggunakan jaring panjang yang ditarik menggunakan perahu dari darat hingga ke tengah laut. Jala yang disaungkan, lalu ujung tali ditarik memolah melingkar sampai ke darat. Warisan terawat menjaga Aceh terus memikat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: apa Bejo? Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja Bu.
0: Ini loh Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya sesaat lagi nanti tepat di pukul 8:30 kita akan membahas atau berbincang berdiskusi mengenai topik di pagi hari ini, larangan judi online dalam hukum Islam. Ya, kembali lagi bareng Hendy ya, tentunya di ruang ngobrol pagi yang bukan cuma menemani aktivitas kamu, tapi juga mengajak kita melihat hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Teman Pro 2, siapa sih yang sekarang gak pernah dengar istilah judi online? Cukup bermodal HP dan koneksi internet, berbagai bentuk perjudian bisa muncul di layar. Karena aksesnya mudah, kita juga perlu semakin waspada. Terutama anak muda yang mungkin awalnya cuma penasaran atau ikut-ikutan temannya ya teman Pro 2. Tentunya nanti kita berdiskusi membahas ya, tentunya dalam hukum Islam judi atau maisir dilarang. Tentunya dalam larangan ini dijelaskan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-Ma'idah ayat 90-91, judi dipandang dapat menimbulkan permusuhan, melalaikan manusia dari mengingat Allah, dan mengganggu kehidupan sosial maupun ekonomi. Yang perlu kita pahami teman Pro 2, judi online bukan sekedar soal menang atau kalah. Ketika seseorang memulai mengejar keuntungan dengan cara perjudian, bisa muncul kebiasaan mengejar kekalahan, menghabiskan uang, bahkan mengabaikan tanggung jawab. Nah, itu dia sedikit ya, kita akan kupas, namun nanti lebih dalam lagi kita ngobrol santai ya. Mengajak teman Pro 2 untuk ngobrol di pada hari ini. Kenapa judi online begitu mudah menarik perhatian anak muda dan bagaimana cara kita saling mengingatkan agar tidak terjebak. Ya, sampaikan pendapat kamu nanti setelah perbincangan kita bersama salah seorang narasumber di pagi hari ini. Ya tentunya kita akan coba untuk menghubungi melalui via telepon bersama teman Pro 2. Tetap 90,3 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat.

Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Tentunya kita akan coba menghubungi ya. Bagaimana perbincangan kita bersama salah seorang narasumber. Tentunya di segmen di pagi hari ini yang akan membahas dan juga berdiskusi mengenai judi online. Dan teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Kita coba ya. Menghubungi salah seorang narasumber yang akan kita ajak diskusi di kesempatan pagi teman Pro 2 bersama Ibu dosen hukum pidana Islam dari STAN Tengku di Runding Melabo. Tentunya kita coba untuk dapat terhubung agar kita lanjutkan perbincangan di sepada pagi hari ini. Tentunya teman Pro 2, kita menunggu untuk dapat terhubung. Saat lagi kita akan coba

0: Namun setelah beberapa saat lagi ini.
1: Korupsi itu mencuri uang orang.
2: Orang jahat yang mencuri enggak tahu.
3: Sejenis demo.
4: Enggak tahu.
5: Suka nonton tapi enggak tahu.
6: Perkaya diri sendiri.
7: Ambil duit orang.
8: Penggelapan uang negara.
9: Korupsi itu enggak boleh.
6: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
8: Haram.
10: Nanti masyarakatnya enggak punya duit lagi.
3: Soalnya marah-marah gitu.
11: Yang korupsi itu orang yang jahat.
3: Jelek.
12: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
2: Orang jahat.
13: Korupsi itu

0: Ya baik teman-teman Pro 2, teman-teman terbaik kamu, saatnya kita akan coba menghubungi ya salah seorang narasumber kita, tentunya yang untuk kita berdiskusi, berbincang di kesempatan pagi hari Anda. Dan tentunya kita akan membahas bersama Ibu Ida Rahma, selaku dosen hukum pidana di STAIN Tengku di Runding Melabo. Dan coba kita sapa. Halo, assalamualaikum Ibu. Iya, kita coba masih menunggu ya untuk dapat tersambung bersama salah seorang narasumber kita, ada Ibu Ida Rahma MH, salah seorang dosen hukum pidana Islam STAIN Tengku di Runding Melabo. Dan teman Pro 2, teman terbaik kamu, dari studio telah menunjukkan pukul 8 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita telah tersambung, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Ibu Ida.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabarnya di pagi hari ini Bu Ida?
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabarnya pagi hari ini Bu Ida?
1: Iya, betul.
0: Iya, apa kabarnya Ibu? Halo Ibu Ida.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, iya. Dengan Hendy nih Ibu ya, langsung dari Pro 2 nih. Tentunya kita berdiskusi, berbincang mengenai larangan judi online dalam hukum Islam nih. Ya tentu kita melihat ya, maraknya judi online atau maisir yang kerap ya sampai menembus titik kaum pemuda-pemudi kita di hampir seluruh pelosok Indonesia nih. Tentunya dari isu dan kejadian ini, bagaimana menurut Ibu melihat dalam koridor mata hukum Islam terhadap judi atau maisir saat ini?
1: Halo
0: Ibu.
1: Maaf, putus-putus
0: Ibu ya. Ya, untuk audionya sudah bisa
1: suaranya.
0: Sudah bisa diterima, Ibu? Halo? Halo, Ibu? Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, gimana untuk audionya, Ibu?
1: Kalau menggunakan WhatsApp, jernih nggak ya?
0: Ini kita menggunakan telepon WhatsApp nih, Bu.
1: Oh, WhatsApp ini ya?
0: Iya.
1: Kenapa ya?
0: Apa karena jaringan atau gimana nih? Iya, coba kita

0: Iya. Halo Ibu, gimana Ibu? Untuk audionya Ibu udah bisa didengar dengan bersih?
1: Iya. Iya, sepertinya ini sudah lumayan jernih ini.
0: Sudah
1: Jadi
0: ya.
1: fenomena judi online sekarang, iya betul. Fenomena judi sekarang memang sudah merusak ya tatanan sosial, tatanan ekonomi ya, bukan hanya di tingkat keluarga saja kalau kita lihat sekarang ini.
0: Iya.
1: Kalau kita melihat di pemuda-pemuda di kampung-kampung aja gitu kan, di
0: Iya.
1: tingkat-tingkat kampung, di keluarga kampung itu yang dulunya itu mereka itu smart ya, mereka itu bekerja bekerja kemudian tidak tidak apa tidak duduk bertumpuk-tumpuk untuk bermain yang apa namanya bermain judi online seperti yang kita lihat sekarang ini gitu kan. Dulunya pemuda-pemuda kita yang di tingkat kampung itu kegiatannya banyak sekali. Mereka melakukan apa namanya kalau yang sekolah-sekolah, kemudian yang melakukan pendidikan, yang bekerja di tingkat baik itu di tingkat elemen pemerintahan ya. Sekarang ini pun bukan hanya pengangguran saja yang kena judi online ini. Sekarang ini pun di tatanan pemerintahan kalau kita melihat ya, pegawai-pegawai pemerintahan itu juga sudah
0: Betul.
1: masuk ke dalam
0: Betul.
1: dunia judi online sekarang ini. Jadi kan itu semua tatanan bukan hanya di tingkat keluarga saja. Oke, kita melihat kalau tetap di tingkat keluarga itu dirusakkan. Misalkan dengan dia bermain judi online, dia pasti akan liputkan ya dengan keluarga gitu kan.
0: Betul.
1: Secara yang biasanya uangnya itu bisa digunakan untuk kebutuhan anak-anak, bisa digunakan untuk kebutuhan pendidikan, kebutuhan dapur. Nah, ini sekarang digunakan untuk hal-hal yang sia-sia gitu. Otomatis tingkat keluarga itu jadi ribut, jadi berantem, dan banyak perceraian di tingkat apa namanya, banyak sekali di perceraian karena judi online ini gitu kan. Nah, jadi tatanan keluarga udah fatal gitu kan, udah rusak gitu. Nah, kita masuk di tatanan sosial. Di tatanan sosial kita juga melihat seperti itu. Sekarang banyaknya sudah pengangguran, kemudian malas judi lagi. Ujung-ujungnya apa? Banyak terjadi pencurian. Di kampung-kampung itu banyak sekali pencurian sekarang ini gitu kan. Itu untuk apa? Untuk memenuhi nafsunya untuk melakukan judi gitu. Nah, dari yang tidak menang mereka itu apa namanya antusias kemudian untuk melakukan penasaran kapan menang gitu kan.
0: Betul,
1: Otomatis dia
0: betul.
1: apa namanya mencuri jadinya nanti gitu kan. Udah lagi ke tindakan pidana yang lain, sudah pidana yang maisir, masuk lagi ke pidana pencurian gitu. Jadi
0: Pencurian.
1: sudah berlapis ini. Nah, di tatanan pemerintahan kita melihat juga demikian. Tidak optimal lagi kerja dilakukan di tatanan pemerintahan ketika menjamurnya atau sudah menjangkitnya penyakit judi online ini di tingkat perkantoran ataupun di tingkat pegawai-pegawai pemerintahan. Gitu kan? Nah, kapan dia bisa melayani masyarakat? Jadinya apa namanya tugas dari pegawai negeri sipil itu kan untuk melayani masyarakat. Nah, ketika dia sudah melakukan judi online, tentunya dia nanti ketika kalah, dia itu akan marah-marah dampaknya. Marah jadinya gitu kan. Dia marah, kemudian tidak bisa melaksanakan tugasnya semestinya. Dan di tatanan ekonomi juga demikian. Tatanan ekonomi kita rusak. Nah, kapan kita memajukan ekonomi ketika kita hanya melakukan apa namanya sudah asik di tingkat di apa di permainan-permainan perjudian yang haram ini gitu. Nah, ini yang menjadi soal bersama. Nah, kalau kita melihat dari segi hukumnya. Kalau kita melihat dari segi hukum, perjudian ini kan dicambuk ya. Jadi apa namanya ukubatnya itu adalah ukubat ta'zir cambuk gitu, berupa cambukan. Nah, kalau ketika yang melaksanakan itu orang non muslim, itu kan pilihan. Dia mau dipenjara menggunakan KUHP 303 ataupun menggunakan kanun, ukubat kanun. Dicambuk ataupun di penjara, itu mereka bisa memilih. Nah, ketika muslim yang melakukan itu tetap melakukan pencambukan. Nah, kita melihat lagi dari segi efektivitas pencambukan. Nah, apakah efektif nggak sekarang pencambukan itu dilakukan ketika sudah banyaknya terjadi pencambukan lihat awal semangatnya pencambukan itu kan efek jeranya itu rasa malu.
2: Iya.
1: Ya kan?
2: Benar.
1: Nah, efek jera yang pertama itu dari pencambukan itu adalah rasa malu sebenarnya. Nah, ketika sudah rame, ini menjadi persoalan kita juga, menjadi persoalan bersama dalam penegakan hukum untuk melihat keefektifan hukum yang berlaku di Aceh sekarang ini dari segi perjudian ya.
2: Perjudian,
1: dan betul. Kanun-kanun apa namanya yang hukuman cambuk lah kita melihat. Nah, kalau kita lihat dari segi keefektivitasnya ya. Apakah pencambukan ini efektif dilakukan ketika sudah ramai yang melakukan hal itu?
2: Iya.
1: Jadi rasa malunya itu sudah tidak ada.
2: Betul.
1: Ya kan? Rasa malunya itu dulu awal semangatnya untuk apa namanya? Untuk melegislasikan pencambukan ini kan rasa malunya digodok kanun itu supaya masyarakat di Aceh itu terbebas khalwat, terbebas maisir, terbebas khamar gitu kan. Karena rasa malunya itu ditonton oleh orang ramai gitu. Nah, kalau sekarang ini rasa malunya itu udah enggak ada. Udah umum. Ya kan? Nah, cukup dengan misalkan 12 kali cambuk. 12 kali cambuk mereka bebas gitu. Nah, itu adalah persoalan kita bersama, persoalan legislatif ya dalam melihat ini, penegak hukum dalam melihat ini dalam hal keefektifnya tadi gitu. Kalau sudah memang sudah tidak ada rasa malu, artinya apa namanya? Hukum yang dilakukan itu udah nggak efektif gitu kan? Kalau misalkan orang itu nggak ada efek jeranya lagi,
2: betul.
1: Karena kalau bagi Muslim ini nggak bisa dipenjara. Memang kalau kalau dampak apa namanya banyak sekali keuntungan sebenarnya bagi pelaku kalau sudah melakukan hukuman cambuk ini, karena mereka kembali lagi ke keluarganya ya mencari nafkah, karena ketika dia sudah cambuk dia artinya sudah selesai, dampak hukumnya sudah selesai,
2: betul.
1: Ya kan? Nah, dia sudah selesai bisa kembali lagi ke masyarakat gitu. Nah, tapi kembali lagi, apakah mereka itu jera dengan perbuatannya atau tetap melakukan hal yang sama gitu kan?
2: Karena sudah tergiur tadi itu, Ibu ya.
1: Hal yang sama dan juga pencambukan dilakukan gitu.
2: Iya. Jadi menurut Ibu Ida, tentunya sanksi yang tentunya yang telah diterima atau sudah dilaksanakan ya, tentunya dari aspek hukum Islam. Ini sesuai enggak ini, Bu? Halo, Ibu?
1: Dalam dalam hukum Islam itu ada dua hukuman ya yang dilakukan,
2: betul.
1: Ada hukuman hudud ya. Kemudian ada yang namanya ta'zir ya. Nah, jadi dua hukum ini, kalau yang namanya hudud itu,
2: Halo Ibu,
1: bisa mendengar dengan baik kan?
2: Iya, bisa Bu.
1: Bisa ya? Bisa didengar? Karena di sini putus-putus. Jadi yang ketetapan sampaikan oleh langsung oleh Allah melalui kitabullah gitu kan, melalui nasnya. Nah, ketetapan itu, kalau hudud itu, dia sudah ada ketetapan hukumannya itu di dalam Al-Quran. Misalkan khamar. Khamar itu adalah 40 kali cambuk. Itu ketetapannya siapa yang mengatakan demikian? Adalah nas. Perintah Allah yang mengatakan kalau orang itu khamar, maka dicambuk 40 kali cambuk. Ya. Nah, jadi kalau di situ tidak ada lagi apa namanya masuknya ta'zir pemerintah di dalam untuk mengcancel hukuman tadi gitu kan, mau dikurang mau dilebih itu udah nggak bisa karena ketetapan udah ada dalam nas. Atau perzinahan itu dirajam gitu kan. Nah, kemudian ketika hukuman apa namanya masuk ke maisir perjudian ini, itu perintah larangannya ada di dalam Al-Quran, tetapi tidak ada bentuk hukuman yang dinyatakan. Misalkan kalau khamar tadi kan sudah ada 40 kali cambuk gitu kan. Nah, kalau kalau maisir ini larangannya janganlah kamu mendekati khamar dan maisir gitu kan. Al-Quran menyatakan demikian. Nah, kalau maisir ini larangannya ada tetapi tidak ada dalam nas yang menyatakan hukumannya itu berupa apa gitu. Nggak ada dinyatakan berupa cambukan berapa kali, itu nggak ada.
2: Iya.
1: Kemudian nah disinilah masuk peluang pemerintah sebagai apa namanya, campur sebagai tangan, orang pengambil kebijakan, pengambil kebijakan untuk melegislasikan hukuman itu. Ini dinamakan hukum ta'zir, ya, ini kewenangan pemerintah. Nah, kalau kita melihat konsepnya, ini sebenarnya sudah masuk, sudah apa namanya, kalau kita melihat dari segi apakah ini tergolong ke dalam hukum Islam gitu kan, apakah ini sudah karena memang tidak ada aturan yang qat'i, aturan yang qat'i artinya jelas terhadap hukumannya, maka masuklah ta'zir di situ sebagai pemerintah, apa namanya, orang yang pengambil kebijakan dalam hal legislasi untuk menetapkan hukuman tersebut, gitu kan?
2: Iya.
1: Nah, tetapi lagi kalau kita melihat efektivitasnya, kalau dilihat dari segi sosialnya, bentuknya itu apakah dampak sosialnya ke masyarakat itu masih efektif, masih enggak, itu perlu dipertanyakan lagi.
2: Iya, gitu betul. Kan?
1: Nah, sebenarnya bentuk hukuman dari, kalau kita melihat dari segi hukum Islam itu, penjara itu pun, itu sudah termasuk ke dalam, kalau ta'zir, dia juga tidak apa, tidak menyalahi aturan agama gitu.
2: Benar.
1: Penjara pun itu yang namanya pada masa khalifah misalkan. Pada masa khalifah itu kan bentuk hukumannya itu berbeda-beda. Ya. Kalau pada masa Rasulullah juga demikian ya. Tapi Rasulullah ada pada masa Rasulullah misalkan ada yang namanya bentuknya hukuman mati gitu kan. Tapi Rasulullah enggak pernah melaksanakan.
2: Iya.
1: Rasulullah nggak pernah melaksanakan hukuman mati, tetapi bentuk hukuman mati itu dilaksanakan oleh algojunya, gitu kan? Artinya oleh orang yang diputuskan, memutuskan itu, tapi pemerintah apa namanya Rasulullah nggak melaksanakan, gitu.
2: Iya.
1: Yang melaksanakan itu adalah kalau kita sekarang kan algojo, gitu kan?
2: Tim eksekusi ya Bu ya.
1: Dari pihak untuk eksekusinya.
2: Bidang
1: gitu.
2: Hukum ya.
1: Nah kemudian bentuk. Iya betul. Kalau kemudian bentuk hukuman yang bisa kita lihat itu ada rajam, ya. Nah, ada rajam, kemudian ada pencambukan, ya. Kemudian ada bentuknya itu kalau dengan hukuman mati pada masa sahabat itu pernah dilakukan dilempar ke jurang, gitu. Dilempar kalau bentuk hukuman matinya itu. Kalau kita kan, kalau di Indonesia hukuman mati kan dengan penembakan, gitu kan? Bentuk-bentuk hukuman matinya. Kalau pada masa, kalau kita melihat pada masa khalifah itu, bentuk-bentuk hukumannya itu berbeda-beda. Ada dengan cara pengurungan juga, gitu. Kalau sekarang kan kita melihat, misalkan penjara dikurung, gitu kan? Nah, kalau dia sudah masuk ke dalam bentuk ta'zir, itu tidak menyalahi aturan agama. Kalaupun dia dipenjara, kalau itu memang keputusan ta'zir, itu juga tidak menyalahi aturan konsep dari segi semangat aturan hukum dalam segi hukum Islamnya, gitu. Nah, jadi. Tapi kita melihat lagi tingkat efektifnya. Efektifnya itu kalau yang namanya hukum itu kan bentuknya jangka panjang. Ya, jangka panjang harus memberikan efek jeranya. Bukan hanya setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun orang dampak efek jeranya itu terlihat. Kalau seperti itu rugi pemerintah untuk menggodok membuat peraturan.
2: Peraturan.
1: Karena kan membuat peraturan itu kan lama, kemudian memakan biaya yang besar, memakan waktu yang banyak gitu kan. Iya. Kalau tingkat efektifnya itu sebentar ataupun tidak lama, maka rugi gitu kan. Nah, ini harus dilihat kembali tingkat efek jeranya inilah. Kemudian ketika efek jeranya sudah didapatkan oleh pelaku, ketika dia kembali akan bisa diterima kembali oleh masyarakat. Itu kan yang seharusnya kita dapatkan gitu.
2: Baik,
1: jadi
2: Ibu.
1: Kesadaran dari individunya itu. Baik.
2: Ya. Tentunya setelah statement pembicaraan kita ini, tentunya di waktu penghujung perbincangan kita ini kan ada 2 menit lagi nih Bu ya. Tentunya kita minta harapan selaku dosen hukum pidana Islam, apa harapan dan sikap tegas dan tindakan untuk membuat efek jera daripada para pelaku maisir atau judi online yang tentunya yang sedang menjadi
0: momok bagi masyarakat kita ini. Silakan Ibu. Halo Bu Ida.
1: Ya, jadi kalau saya himbauan saya terutama yang iya betul iya halo.
0: Iya, silakan mana? Lanjut Bu.
1: Bisa didengar.
0: Bisa. Bu.
1: Baik, kalau saya mengimbau tentunya saya akan mengimbau orang yang terdekat terlebih dahulu gitu kan. Mm-hmm. Orang yang terdekat terlebih dahulu dengan saya paling enggak di tingkat mahasiswa saya misalkan mm-hmm. seperti itu. Para mahasiswa saya selalu saya himbau untuk tidak ada gunanya kalian itu tidak akan kaya dengan perjudian. Gitu kan nggak ada orang yang kaya dengan perjudian itu nggak ada iya. Itu kan hari ini menang besoknya miskin kembali gitu yang kaya itu adalah
0: bandarnya
1: kemudian iya bandarnya jadi bandarnya itu nggak main judi gitu kan yang main judi kan kita yang di bawahannya ini jadi saya himbau kepada mahasiswa kemudian elemen masyarakat tidak akan ada yang kaya dengan sistem perjudian gitu. Mm-hmm. Yang ada apa untuk merusak tatanan ekonomi keluarga, kemudian mm-hmm. tatanan sosialnya rusak, nama baiknya rusak ya. Jadi himbauannya ya bentuk kesadaran hukumnya itu ada di individu masing-masing gitu mm-hmm. kan. Nah, dari segi pemerintahan ini harus ditegaskan kembali dan dilihat kembali. Kalau saya melihat di sini efektif dasar hukum semangat daripada aturannya itu harus ditinjau kembali gitu. Iya, apakah kan. Dia harus diberatkan hukumannya ataupun bentuk hukumannya itu kita benah kembali, ini kita perlu duduk bersama gitu kan. Iya. Nah, baik itu yang iya, bisa
0: baik. Yang terima kasih. Yang, terima kasih Bu Ida ya, tentunya semoga kita berharap ya apa yang menjadi perbincangan diskusi di kesempatan pagi hari ini ya. Di program Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 dengan mengangkat topik larangan judi online dalam hukum Islam. Saya Hendy mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Rahma ya atas waktu dan kesempatannya. Dan tentunya harapan tadi sebagai closing statement penutup perjumpaan kita. Saya Hendy, dari obrolan kita pagi ini kita belajar bahwa hidup bukan tentang mencari jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Islam judi jelas dilarang karena bukan hanya merugikan secara materi, tapi juga dapat menjauhkan kita dari tanggung jawab dan nilai-nilai kebaikan. Jadi yuk jadi generasi muda yang lebih bijak. Kalau ada rezeki kita perjuangkan dengan cara yang halal. Kalau ada masalah kita cari solusi bukan pelarian. Karena rezeki yang baik bukan cuma soal berapa banyak yang kita dapatkan, tapi juga bagaimana cara kita mendapatkannya. Saya Hendy. Mohon pamit dari Sepada pagi ini, tetap semangat, tetap produktif, dan jangan kasih ruang untuk judi online dalam hidup kita. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Senang banget hari ini Tia kembali hadir nemenin pagi dan siang teman Pro2 ya. Pastinya di edisi siar hari Kamis 8 Oktober 2026. Gimana nih kabarnya teman Pro2 hari ini? Kita udah Kamis lagi ya teman Pro2. Aduh, gak kerasa ya. Sepertinya hari cepat sekali berlalu gitu ya. Kalau bagi Tia sih ya. Kalau bagi teman Pro2 mungkin aduh lama banget ya. Mungkin ada sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu ya. Nah, seperti biasa teman Pro2, Tia akan menghadirkan lagu-lagu ya yang seru buat nemenin teman Pro2, nemenin waktu pagi, siang, nanti hingga jam 2 siang nanti. Dan Tia juga akan menghadirkan informasi up to date. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
3: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
2: Sebentar.
3: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

93 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu masih bareng Tina Tawan Pro 2. Nah, teman Pro 2 tiap punya informasi buat teman Pro 2 yang pasti kita lansir dari rri.co.id.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai mengatur jam layanan pengisian BBM bersubsidi jenis solar di sejumlah SPBU sebagai upaya mengurangi kepadatan antrian kendaraan pada jam sibuk. Nah, kebijakan tersebut berlaku di SPBU Manekru, Merebo, Kuta Padang, dan Suaraya. Nah, dengan layanan pengisian solar bersubsidi dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Nah, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Barat, Erdian Murni, mengatakan pengaturan ini merupakan langkah awal pemerintah dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman dan juga nyaman, terutama pada waktu aktivitas masyarakat sedang padat, nih, teman Pro 2. Ia juga menjelaskan kendaraan yang akan mengisi solar bersubsidi diperbolehkan mulai mengantri pada pukul 6 waktu Indonesia pada pukul 16, waktu Indonesia Barat. Namun proses pengisiannya baru dilayani di SPBU mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, menurutnya kebijakan tersebut tidak berlaku bagi angkutan umum yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Nah, kendaraan tersebut masuk dalam kategori yang dikecualikan dalam pengaturan jam layanan. Di mana Erdian mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan mendukung kebijakan tersebut karena pengaturan antrian BBM juga berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, ya teman Pro 2. Nah, Erdian juga mengaku masih mendapati sejumlah aspek yang perlu diperkuat dalam penanganan antrian BBM bersubsidi. Namun dari sisi manajemen transportasi, pengaturan jam layanan menjadi langkah awal yang dapat dilakukan sesuai kewenangan Dinas Perhubungan, ya teman Pro 2. Oke, dan teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

93 Pride 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pride 2. Nah, teman Pride 2, hari ini ya kita di tanggal 8 Oktober 2026 ataupun setiap 8 Oktober itu diperingati sebagai World Sight Day, teman Pride 2, atau hari penglihatan sedunia. Nah, di mana kalau misalnya kita ngobrolin soal penglihatan itu pastinya kita berfokus ke mata gitu ya, teman Pride 2. Nah, coba deh teman Pride 2 bayangin dari bangun tidur tadi malam ya, dari bangun tidur tadi pagi sampai mau tidur lagi itu berapa lama coba mata kita dipakai untuk natap layar gini ya. Jadi kita beberapa orang itu kebiasaan ya bangun tidur langsung cek HP gitu ya. Bahkan sekarang udah jarang ada yang punya jam dinding, jadi ngelihat jam tuh langsung di HP. Jadi bangun tidur udah ngelihat HP. Sarapan kita nge-scroll TikTok atau sambil nonton YouTube gitu ya. Nah, di perjalanan itu ngelihat layar lagi, apalagi buat teman Pro 2 mungkin enggak yang bukan yang nyetir gitu ya. Pasti nanti di perjalanan nonton lagi ataupun ngelihat layar lagi atau ngecek notifikasi. Nah, kerja ataupun kuliah, ketemu komputer atau laptop. Nah, malamnya nih balik lagi ke HP. Nah, malam mata kita ini sepertinya enggak pernah apa ya dapat istirahat gitu ya. Jadi bahkan mereka itu juga punya kerja lembur gitu. Kalau misalnya kita mungkin shift malam, shift siang itu masih ada waktu istirahat mungkin di antara sebelum kita masuk sama sesudah kita bekerja, pastinya ada istirahat. Nah, tapi kalau mata kita, nah enggak kita kasih istirahat sama sekali gitu ya, teman produk, kecuali tidur gitu. Nah, padahal mata juga sebenarnya butuh istirahat. Jangan sampai karena terlalu asik scroll gitu ya, kita baru sadar mata kita udah pegel, kering, udah sepet gitu ya, atau pandangan tuh udah mulai gak nyaman ya, teman Pro 2. Nah, di hari penglihatan sedunia ini itu bisa jadi pengingat ya buat kita, teman Pro 2, terutama yang sehari-harinya tuh gak bisa jauh-jauh gitu ya dari gadget. Nah, sesekali kasih waktu buat mata beristirahat, atur jarak pandang ya dari layar gitu, kemudian boleh di skip dulu ya untuk nontonnya, lebih lihat dulu kok pagi-pagi, lihat dulu keadaan sekitar, apalagi di luar itu mungkin masih sejuk, lihat yang ijo-ijo gitu ya, jadi nggak langsung kita lihat layar gitu, teman Pradua. Dan kalau misalnya ada gangguan penglihatan itu jangan dianggap sepele, langsung kemudian bisa kamu periksakan. Kalau misalnya pandangan kamu udah mulai kabur selama beberapa hari mungkin ya, terkadang kan pandangan kita juga kabur kalau misalnya kita kelelahan, tapi kalau misalnya itu berkelanjutan itu sudah disarankan untuk kamu periksakan mata kamu ke ahlinya, teman Pradua, ataupun ke dokter. Karena menjaga kesehatan mata itu bukan cuma soal kita bisa melihat dengan jelas ya, tapi juga tentang kita menjaga kualitas hidup kita ke depannya. Karena kalau nggak ada mata, aduh, hampa banget gitu ya, kita nggak bisa melihat yang indah-indah, tidak bisa berkomunikasi dengan sangat baik gitu ya. Kemudian mata itu adalah hal yang paling penting menurut dia ya, teman Prodo, untuk kita jaga kesehatannya, teman Prodo. Oke, teman Prodo, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi perihal peringatan hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, tidak ada dua orang di dunia yang memiliki sidik jari yang benar-benar sama, bahkan saudara kembar identik sekalipun. Pada dasarnya, terdapat tiga pola dasar pembentuk sidik jari, yaitu lingkaran, lengkungan, dan ulir. Meski begitu, tidak diketahui secara pasti berapa jumlah dan detail bentuk pola pada setiap orang. Dengan begitu, hasil akhir pola sidik jari setiap orang pun berbeda-beda. Pola sidik jari terbentuk sejak masih di dalam kandungan dan akan tetap sama sepanjang hidup. Meski kulit jari terluka parah, cetakan yang terbentuk setelah proses penyembuhan akan sama persis dengan pola sidik jari saat lahir. Karena keunikannya ini, sidik jari digunakan sebagai alat identifikasi di berbagai bidang, termasuk keamanan dan forensik. Nah, sekian filler kali ini. Tetap bersama kami, RRI Melabo, untuk informasi menarik lainnya. Jangan sampai kelewatan ya!
1: Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, tidak ada dua orang di dunia yang memiliki sidik jari yang benar-benar sama, bahkan saudara kembar identik sekalipun. Pada dasarnya, terdapat tiga pola dasar pembentuk sidik jari, yaitu lingkaran, lengkungan, dan ulir. Meski begitu, tidak diketahui secara pasti berapa jumlah dan detail bentuk pola pada setiap orang. Dengan begitu, hasil akhir pola sidik jari setiap orang pun berbeda-beda. Pola sidik jari terbentuk sejak masih di dalam kandungan dan akan tetap sama sepanjang hidup. Meski kulit jari terluka parah, cetakan yang terbentuk setelah proses penyembuhan akan sama persis dengan pola sidik jari saat lahir. Karena keunikannya ini, sidik jari digunakan sebagai alat identifikasi di berbagai bidang, termasuk keamanan dan forensik. Nah, sekian filler kali ini. Tetap bersama kami, RRI Melabo, untuk informasi menarik lainnya. Jangan sampai kelewatan ya!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.

Pernah di ghosting, chat gak dibales, telepon gak diangkat, story dilihat, tapi gak ada respon. Sakit ya? Tapi, jangan-jangan kamu juga suka nge-ghosting nih. Bukan ghosting gebetan, tapi ghosting sampah. Habis minum, botolnya ditinggal. Habis makan, bungkusnya dilempar. Padahal, tempat sampah di depan mata kamu. Nah, kita harus ingat, sampah memang gak punya perasaan, tapi lingkungan punya dampak. Sampah yang dibuang sembarangan bisa bikin lingkungan kotor, menyumbat saluran air, bahkan memicu banjir. Kalau misalnya kamu sudah selesai menggunakan, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau gak mau di ghosting, jangan ghosting tempat sampah. Buang sampah pada tempatnya. Kecil aksinya, besar dampaknya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tengku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran RRI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi RRI Digital dan RRI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah, kita masih ngobrolin tentang World Sight Day, teman Pro 2, atau hari penglihatan sedunia. Nah, kalau misalnya kita tarik ya ke kehidupan sehari-hari, ternyata ngejaga mata tuh sebenarnya kayak gampang-gampang susah ya, teman Pro 2. Nah, soalnya godaan terbesar kita tuh bukan cuman debu gitu ya di jalanan ataupun asap kendaraan, tapi layar handphone ya, teman Pro 2. Nah, coba aja jujur, siapa nih kalau misalnya udah rebahan langsung bilang, "Ah, bentar lah scroll 5 menit, 10 menit, tau-tau setengah jam, tau-tau udah lewat tengah malam, tau-tau udah malam banget." Nah, besok paginya mata tuh kayak berat, sepet gitu ya, atau perih gitu. Tapi HP itu tetap yang paling pertama dicari itu, walaupun mata terlihat ataupun mata itu terasa kurang nyaman, teman Pro 2. Nah, sebenarnya bukan berarti kita tuh harus anti gadget ya, nggak harus seperti itu. Dimana kan gadget sekarang itu udah jadi bagian dari aktivitas kita sehari-hari. Tapi yang penting adalah gimana kita menggunakannya dengan bijak, teman Pro 2. Nah, sesekali coba deh alihkan pandangan kamu dari layar, jadi jangan terlalu deket saat ngelihat HP. Kamu atur jaraknya, jarak antara mata dengan handphone ataupun dengan gadget. Pastikan juga pencahayaannya cukup, atau yang paling penting, kalau mata udah terasa bermasalah terus-menerus, kayak perih, kering gitu ya. Jadi, dan paling parahnya sudah susah gitu untuk pandangannya sudah sedikit kabur, ataupun sudah ada keluhan yang memang menetap gitu ya, teman Pro 2, di mata kamu. Nah, jangan cuma bilang, "Ah, nanti juga sembuh sendiri." Nah, karena mata itu adalah salah satu bagian tubuh ya, yang bekerja keras ya setiap hari, setiap saat nih untuk kita. Nah, jadi hari ini coba deh kasih apresiasi dikit nih buat mata kita. Kurangin screen time. Kalau memang udah terlalu lama, coba deh istirahatkan mata dulu. Lihat yang ijo-ijo gitu ya. Dan jangan lupa kedip ya, karena kedip ini juga penting, teman Pro 2, untuk bisa membasahi mata kita. Karena kalau kita gak kedip kan kering gitu ya. Nah, kalau misalnya lagi fokus scroll itu kadang-kadang kedip aja lupa gitu ya. Akhirnya teman Pro 2, kita akan bahas lagi tentang hari penglihatan sedunia ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Lagi di tempat umum, tiba-tiba muncul jaringan WiFi gratis. Wah, lumayan nih, nggak perlu beli kuota, tinggal pilih jaringan. Tapi tunggu, WiFi ini punya siapa? Nggak tahu. Dikelolanya oleh siapa? Kita juga nggak tahu. Aman digunakan nggak? Belum tentu. Tapi karena namanya free dan sinyalnya juga full, ya udahlah, connect aja. Nah, jangan asal connect. WiFi publik yang tidak jelas siapa pemilik atau pengelolanya bisa beresiko terhadap keamanan data pribadi kamu loh. Apalagi kalau setelah terhubung, kita langsung membuka mobile banking, memasukkan password, atau mengakses akun penting, akun kamu bisa kecuri loh. Lebih aman, gunakan WiFi yang disediakan oleh tempat resmi dan pastikan nama jaringannya sudah benar. Kalau ragu, lebih baik gunakan jaringan seluler kamu sendiri. WiFi gratis memang menggoda, tapi keamanan data tetap yang utama. WiFi boleh gratis, akal jangan sampai gratis.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

93 Pro 2 dari Melabuh teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia teman Pro 2. Nah, sekarang Tia mau bagiin informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id.

Baik teman Pradua, untuk informasinya ini berasal dari Pemkab Aceh Barat yang membekali peserta pelatihan bahasa Jepang. Di mana pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai membekali peserta program magang dan kerja ke Jepang dengan pelatihan bahasa Jepang tuan Pradua. Dan program tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk membuka peluang kerja bagi generasi muda di tengah keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah tuan Pradua. Nah, pelatihan bahasa Jepang dibuka Bupati Aceh Barat, Bapak Tarmizi SPMM di Kampus Akademi Komunitas Negeri atau AKN Aceh Barat, Desa Ujung Tanoh Darat, Kecamatan Merebo pada hari Rabu 7 Oktober 2026. Program magang dan kerja ke Jepang tersebut merupakan kerjasama Pemkab Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan AKN Aceh Barat, di mana seluruh biaya pelatihan dan program ditanggung pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Nah, Bupati Tarmizi mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menghadapi tantangan ketenagakerjaan, khususnya keterbatasan kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi dan juga sekolah menengah. Nah, menurutnya peluang kerja di lingkungan pemerintah daerah juga semakin terbatas setelah adanya kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, sementara peluang kerja yang tersedia di perusahaan lokal juga masih terbatas, teman Pradua. Nah, karena itu Pemkab Aceh Barat berupaya mencari alternatif dengan memanfaatkan peluang kerja di luar daerah maupun luar negeri, salah satunya melalui program magang dan juga kerja ke Jepang, teman Pradua. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Akmil Husen, mengapresiasi langkah Pemkab Aceh Barat yang dinilai telah mengambil langkah nyata dalam membuka peluang kerja bagi generasi muda. Ia menilai program tersebut dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja, sekaligus memberikan akses bagi anak muda Aceh Barat untuk memperoleh pengalaman dan juga peluang kerja internasional. Nah, atas nama pemerintah Aceh, Akmil menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat serta seluruh pihak yang telah menggagas dan mendukung pelaksanaan program magang dan kerja ke Jepang, teman Pradua. Nah, kegiatan pembukaan pelatihan juga turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekda Aceh Barat, Ketua AKN Aceh Barat, Kadis Transnaker ke Aceh Barat, serta instansi vertikal, serta sejumlah pihak terkait, teman Pradua. Oke, dan teman Pradua, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya, udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Ra, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dompet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

0: ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

93 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Teman Pro 2. Nah, pas banget Teman Pro 2 udah jam 12 ya. Kita saatnya mulai untuk program Santai Siang. Nah, untuk tema hari ini adalah anak muda jangan takut memulai bisnis, Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2 juga kalau misalnya hari ini ya, kita ngobrolin soal bisnis ya. Kadang ada satu kalimat yang sering banget muncul ya, kalau misalnya anak muda itu mau mulai bisnis, kayak alah nanti aja lah kalau modalnya udah banyak, atau nunggu ada pengalaman dulu, atau nunggu punya banyak followers gitu ya, ataupun nunggu siap nih, belum punya ruko, belum punya ini, belum punya itu gitu ya. Nah, masalahnya kalau misalnya nunggu siap, bisa-bisa kita gak pernah benar-benar mulai loh, Teman Pro 2. Karena dalam bisnis gak ada yang namanya 100% siap ya, Teman Pro 2. Banyak orang yang mulai dari hal kecil, kayak misalnya jualan makanan dari rumah, buka jasa desain, jadi reseller, bikin produk sendiri, sampai manfaatin skill yang awalnya cuma dianggap sebagai hobi. Nah, yang penting bukan besarnya nih, yang penting mulainya nih, Teman Pro 2. Karena pengalaman itu gak selalu datang sebelum kita mulai, justru sering kali pengalaman itu datang saat kita berani coba dan di tengah perjalanan kita mencoba bisnis tersebut, Teman Pro 2. Nah, jangan jadi Teman Pro 2, jangan sampai ya ketakutan itu buat ide yang sebenarnya punya peluang, cuman berhenti di kepala doang nih, Teman Pro 2. Nah, nanti kita akan bahas lagi ya, Teman Pro 2, karena kadang ya kalau kita memulai bisnis ini, langkah pertama yang sederhana tuh justru jadi awal yang besar banget, Teman Pro 2. Jadi nanti setelah lagu-lagu ini kita akan bahas lagi, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: berat, bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

阿姨呢？哈，哪里走回来？哎呀，别，那公公吧，哎，妈呀，哎呀，哎呀，别。

0: Baik teman Pro2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 27 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro2 yang beragama muslim, ini sudah waktunya untuk masuk ke untuk menjalankan ibadah sholat zuhur teman Pro2. Untuk teman Pro2 yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur, semoga ibadah yang lancar dan amal dari ibadah sholat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allah

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: Perkawinan Nomor 1 Pasijambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah, teman-teman Pro 2 tadi semoga udah selesai istirahat, kemudian udah sholat, kemudian energinya udah kembali terkumpul ya untuk melanjutkan sisa hari ini, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kita masih di program Santai Siang. Nah, hari ini kita masih ngebahas tema yang tadi tuh udah sebutin ya, teman Pro 2. Temanya adalah anak muda jangan takut memulai bisnis ya, teman Pro 2. Nah, kita kalau misalnya balik lagi ngomongin bisnis ya, kata modal itu biasanya langsung bikin kita mikir ulang ya, padahal sebenarnya modal itu gak cuman soal isi dompet ataupun isi rekening gitu ya, teman Pro 2. Karena kita punya yang namanya modal skill, modal pengetahuan, modal kreativitas, keberanian, modal relasi gitu ya, yang gak kalah penting sebenarnya. Dan ada juga yang namanya modal kemauan buat belajar. Nah, contohnya teman Pro 2 tuh punya kemampuan desain. Daripada skill itu cuma dipakai buat bikin tugas ataupun konten pribadi, kenapa nih gak coba dijadikan jasa? Ataupun teman Pro 2 hobi masak nih ya, hobi buat baking gitu, hobi nge-baking buat kue. Kamu tuh bisa mulai dari pre-order kecil-kecilan, mulai dari mungkin teman-teman sekolah, teman-teman kampus, ataupun teman-teman kantor. Nah, kalau misalnya kamu jago ngedit video, kamu bisa nawarin jasa editing ya, teman Pro 2. Nah, kalau hobi moto gitu ya, bisa mulai dari dokumentasi acara, acara teman, ataupun UMKM-UMKM sekitar. Jadi sebelum bilang, alah aku gak punya modal gitu ya, coba deh lihat lagi apa yang sebenarnya udah kamu punya, apa hobi yang udah kamu punya. Karena bisa jadi modal pertama tuh bukan uang, dimana modal pertama adalah keberanian untuk ngubah kemampuan tuh jadi peluang. Dan gak perlu langsung punya toko yang gede, kantor yang keren, atau brand yang kelihatan profesional atau wah banget gitu ya. Kita mulai dari apa yang ada, kita manfaatin medsos, manfaatin lingkungan sekitar, kayak misalnya teman kerja, teman sekolah, teman kuliah gitu ya. Manfaatin skill yang udah kita punya dari kecil dulu, pelan-pelan, yang penting jalan ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, nanti kita akan ngobrol lagi ya tentang keberanian mencoba ataupun belajar. Ini kita akan bahas lagi, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
2: 9,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tina Tawan Pro 2. Kita masih di program Santai Siang. Kita masuk ke segmen selanjutnya. Nah, Tawan Pro 2, salah satu alasan yang paling kuat ya kenapa seseorang itu gak jadi mulai bisnis, itu adalah yang paling utama adalah takut gagal. Takut gak laku, takut rugi, takut dikomentarin orang gitu ya. Takut udah capek-capek bikin produk, ternyata gak ada nih yang beli. Dan jujur aja ya, semua ketakutan itu sebenarnya wajar. Tapi jangan sampai rasa takut itu membuat kita gak pernah tahu nih seberapa jauh kemampuan kita. Karena gagal dalam bisnis itu bukan berarti kita gagal nih ya sebagai manusia. Kadang produk pertama itu memang belum laku, kadang strategi promosinya juga masih belum cocok nih. Nah, kadang harga yang kita pasang juga terlalu tinggi. Nah, terkadang juga justru terlalu murah nih ya. Tapi dari situ kita belajar, teman Pro 2. Kita jadi tahu apa yang disukain pasar, kita juga jadi tahu nih cara melayani pelanggan seperti apa, dan kita juga jadi tahu gimana mengatur uang dan belajar buat promosi. Dan yang paling penting, kita belajar mengambil keputusan. Jadi jangan melihat kegagalan sebagai tanda buat kamu harus stop nih bisnisnya. Nah, kita harus melihat bahwasannya kegagalan kita itu bisa berguna ataupun bisa menjadi data nih. Oh, cara ini sebenarnya gak berhasil, berarti kita harus coba cara lain. Oh, ternyata promosi yang seperti ini gak berhasil, jadi kita harus cari strategi promosi yang lain. Sesimpel itu sebenarnya, teman Pro 2. Tapi orang yang berhasil ya sebenarnya bukan selalu orang yang gak pernah gagal loh ya. Tapi orang yang mau belajar dan juga mau mengambil sisi positif dari kegagalannya dan nyoba lagi gitu ya, nyoba lagi, review lagi, evaluasi lagi, teman Pro 2. Jadi gagal itu sebenarnya boleh, tapi berhenti karena gagal itu pilihan sih sebenarnya. Tapi belajar dari kegagalan dan nyoba lagi itu tuh yang bikin kita jadi bertumbuh, teman Pro 2. Oke, nah teman Pro 2, nanti kita akan bahas lagi ya ke segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 93 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu, masih bareng Tia teman Pro 2. Nah, kita masuk, masih di program satu siang, kita masuk ke segmen selanjutnya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau tadi kita ngobrolin soal kegagalan, nah ini kita ngobrolin dari salah satu penyakit ya yang kadang muncul ketika orang mau berbisnis teman Pro 2. Apa itu? Itu adalah gengsi. Nah, baru memulai tapi pengennya langsung punya logo yang keren gitu ya, punya kemasan yang kelihatan mahal, punya tempat usaha yang bagus, estetik gitu ya, dan punya banyak followers. Dan kalau belum punya semua itu, akhirnya ngerasa bisnisnya itu belum layak buat dimulai. Padahal bisnis yang gede itu juga pernah dimulai dari kecil. Nah, jadi nggak perlu malu ya kalau misalnya awalnya cuma jualan dari rumah. Nggak perlu malu juga kalau misalnya pembelinya baru beberapa orang. Dan kita juga nggak perlu malu kalau misalnya promosinya masih lewat status WhatsApp. Justru dari situ kita belajar ngebangun sesuatu itu secara perlahan-lahan teman Pro 2. Yang penting produk atau jasa yang kita tawarkan itu ada kualitas, pelayanannya baik gitu ya. Kitanya juga konsisten dari mungkin rasa kalau misalnya kamu mau

buka usaha di bidang makanan, dan kita juga mau terus memperbaiki diri dan menerima feedback dari pelanggan. Karena bisnis itu bukan lomba ya, siapa yang paling cepat kelihatan sukses, di mana bisnis adalah perjalanan. Ada proses buat ngebangun kepercayaan pembeli ataupun customer, ada proses mencari pelanggan, ada proses menemukan ciri khas gitu ya. Dan semua itu nggak terjadi dalam semalam gitu ya, nggak semudah membalikkan telapak tangan gitu teman berdua. Jadi kalau hari ini kamu punya satu pelanggan, kamu layani sebaik mungkin, kamu terima feedbacknya selama feedback itu bisa membangun usaha kamu. Dan kalau hari ini baru bisa produksi dikit, nah kerjain dengan maksimal, semaksimal mungkin, sekonsisten mungkin teman pro 2. Karena sesuatu yang besar itu memang sering banget ya dimulai dari sesuatu yang kecil teman pro 2. Jadi mulai kecil itu bukan berarti punya mimpi kecil, justru langkah kecil itulah yang menjadi dasar mimpi besar kita tuh udah mulai punya bentuk teman pro 2. Oke, nah, teman pro 2 masih ada sisa 2 segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Pernah di ghosting, chat gak dibales, telepon gak diangkat, story dilihat, tapi gak ada respon. Sakit ya? Tapi, jangan-jangan kamu juga suka ngeghosting nih. Bukan ghosting gebetan, tapi ghosting sampah. Habis minum, botolnya ditinggal. Habis makan, bungkusnya dilempar. Padahal, tempat sampah di depan mata kamu. Nah, kita harus ingat, sampah memang gak punya perasaan, tapi lingkungan punya dampak. Sampah yang dibuang sembarangan bisa bikin lingkungan kotor, menyumbat saluran air, bahkan memicu banjir. Kalau misalnya kamu sudah selesai menggunakan, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau gak mau di ghosting, jangan ghosting tempat sampah. Buang sampah pada tempatnya. Kecil aksinya, besar dampaknya.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 90,3 FM. Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Produa Melabuh, Facebook, Produa RRI Melabuh.

0: Coba deh kamu buka dompet kamu sekarang. Tapi jangan kaget kalau isinya bikin kamu terdiam. Kadang dompet seolah-olah bilang, jangan dibuka lagi. Terus kita jawab, kenapa? Lalu dompet seolah menjawab lagi, kita sama-sama tahu isinya. Nah, biasanya kita baru sadar, uang ternyata bisa habis bukan cuma karena belanja besar, tapi karena pengeluaran kecil yang dilakukan berkali-kali. Jajan sedikit, ngopi sedikit, check out sedikit. Pas dicek, loh, kok tinggal sedikit? Jadi, sebelum belanja, coba deh dengarkan baik-baik. Karena ternyata dompet juga punya suara. Belanja boleh, jajan boleh, tapi jangan semuanya dong. Karena kalau uang kamu terus keluar, besok suara dompet bukan lagi jangan boros, tapi tolong isi aku. Jadi, dengarkan suara dompet kamu. Kalau dompet sudah mulai sunyi, itu bukan ketenangan. Itu tanda saldo kamu sedang menghilang.
1: FM Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2. Nah, saatnya kita masuk ke segmen terakhir program Santai Siang. Ya, teman Pro 2, enggak kerasa kita udah sampai di penghujung program Santai Siang hari ini. Nah, dari obrolan kita hari ini ada satu hal yang penting banget ya. Jangan terlalu takut buat mulai. Kalau misalnya enggak punya modal yang gede, mulai dari yang ada dulu. Belum ada pengalaman, belajar sambil jalan. Takut gagal, wajar. Nah, bisnis itu belum besar, enggak masalah juga. Belum viral juga enggak masalah, yang penting konsisten untuk nge-post. Nah, semua orang itu pasti sekarang kalau misalnya semua orang yang sekarang kelihatan sukses pasti pernah berada di titik ketika mereka belum tahu apa-apa dan belum tahu bakalan berhasil atau enggak. Nah, bedanya mereka milih untuk tetap menjalankannya dan mencoba kemungkinan lain, teman Pro 2. Dan mungkin hari ini ada teman Pro 2 yang sebenarnya punya ide bisnis, sudah lama kepikiran, udah ada konsepnya, brandnya juga udah ada namanya gitu ya. Kemudian udah pernah ngitung modalnya tapi sampai sekarang belum ada dimulai-mulai ini, teman Pro 2. Nah, mungkin ini waktunya buat berhenti terlalu banyak mikir dan mulai ambil satu langkah kecil. Bukan besok, bukan nanti kalau semuanya udah sempurna, tapi mulai dari apa yang kamu bisa lakuin hari ini, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, akhirnya udah selesai pembahasan kita untuk program Santai Siang hari ini. Jadi buat teman Pro 2 juga yang mau bangun bisnis itu tetap semangat, tetap optimis gitu ya, dan juga jangan takut buat gagal, teman Pro 2. Dan dengan berakhirnya program Santai Siang hari ini, berakhir pula perjumpaan kita untuk hari ini, teman Pro 2. Karena Tia udah harus undur diri dari ruang dengar teman Pro 2 karena sebentar lagi udah mau jam 2 siang. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah standby terus buat dengerin Pro 2 RR Melaboh dari tadi siaran dari Tia jam 9 sampai sekarang udah mau jam 2. Dan Tia juga mohon maaf apabila dari siaran tadi dari jam 9 sampai sekarang udah mau jam 2 siang ada mungkin kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tepat, teman Pro 2 ya mohon maaf. Akhir kata, Tia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan hari. Bye-bye.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut menguap.

0: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, iya kan?
1: Oh iya? Jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir, bener gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

0: kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
4: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama Tami di Pro 2 RRI Melaboh 90,3 FM, teman terbaik kamu. Nah, tepat ini tanggal 8 Oktober ya, siang ini cuacanya cerah banget, tapi panasnya juga lagi maksimal. Jadi buat kamu nih yang masih beraktivitas di luar, jangan lupa nih tetap jaga kondisi dan tetap banyak minum pastinya. Nah, sampai sore nanti Tami bakal terus nih nemenin kamu dengan musik, cerita, dan tentunya suasana siang yang santai, tapi tetap asik dong. Jadi gak usah kemana-mana dulu nih, tetap stay tune di Prodo Melobo 94.3 FM, teman terbaik kamu, karena sampai sore nanti nih kita masih bareng-bareng di sini. Oke, tetap stay tune di Prodo Melobo 94.3 FM, teman terbaik kamu.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro2, makasih banyak nih masih tetap stay tune bareng kami di Pro2 Melabo 93 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro2, kita ini geser sedikit nih dari musik ke dunia olahraga. Nah buat kamu nih yang ngaku update banget soal olahraga, sini merapat. Ada beberapa kabar baru yang pastinya nih sayang kalau sampai kelewatan. Kita mulai nih dari bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia berhasil nih melaju ke semifinal Piala Suhandinata 2026 di Mesir. Wow, keren banget ya. Setelah menaklukkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-0. Garuda Muda tampil cukup meyakinkan dan sekarang tinggal selangkah lagi nih menuju partai final. Nah, tentunya ini jadi kabar positif nih buat dunia bulu tangkis Indonesia, apalagi regenerasi atlet memang nih penting banget untuk menjaga prestasi di masa depan. Lanjut nih ke olahraga yang gak pernah sepi dari perhatian, apalagi kalau bukan sepak bola. Nah, timnas Indonesia juga sedang jadi sorotan setelah sukses nih menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026. Prestasi tersebut ikut berdampak nih pada peringkat FIFA Indonesia yang dilaporkan naik 2 tingkat nih ke posisi 116 dunia. Nah buat kamu yang merupakan Boboto, ada juga nih kabar menarik dari Persib Bandung. Persib dijadwalkan menghadapi Port FC dari Thailand dalam ajang ASEAN Club Championship Sofi Cup 2026-2027. Pertandingan ini tentunya nih bakal jadi salah satu yang ditunggu karena Persib membawa nama Indonesia di kompetisi level Asia Tenggara. Dan jangan lupa juga nih dengan dunia balap, MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika. MotoGP di Indonesia di 2026 di sirkuit Mandalika mulai mencuri perhatian. Para pembalap sudah mulai nih mempersiapkan diri menghadapi tantangan di lintasan Mandalika yang terkenal punya karakter trek yang cukup menantang. Jadi buat kamu nih penggemar olahraga, mulai dari badminton, sepak bola, sampai balap motor, semuanya punya cerita masing-masing. Oke, itu tadi beberapa update olahraga yang kami rangkum buat kamu siang ini. Tetap dukung atlet-atlet kebanggaan di Indonesia, tetap positif, dan tentunya nih kalau jagoan kamu menang boleh senang, kalau kalah jangan langsung ngamuk di kolom komentar. Semoga atlet-atlet Indonesia nih terus kasih yang terbaik dan tentunya bikin kita ikut bangga ya. Oke, sekarang kita balik lagi nih ke suasana siang yang lebih santai. Buat kamu yang dari tadi nih masih sibuk dengan aktivitas, semoga semuanya lancar ya sampai sore nanti. Dan buat yang baru aja gabung nih, welcome. Kamu masih bareng Tami di Pro2 Melabo 93 FM. Cuaca di luar ini lagi cerah dan cukup terik, jadi kalau kamu sedang di perjalanan tetap hati-hati dan jangan lupa nih jaga kondisi. Sekarang waktunya kita lanjut lagi nih dengan musik pilihan buat nemenin aktivitas kamu. Oke, let's go, tetap di stay tune di Pro2 Melabo 93 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, madu dalam bentuk paling murni dan alami, tanpa tambahan gula ataupun bahan lainnya, tidak bisa basi. Madu murni merupakan salah satu bahan makanan yang dapat bertahan sangat lama jika disimpan dengan baik. Kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan antimikroba alami membuat bakteri sulit berkembang di dalamnya. Meski begitu, kualitas madu bisa menurun apabila terkontaminasi air, kotoran, atau alat yang tidak bersih yang dapat memicu proses fermentasi. Akibatnya, madu bisa berbau asam, berbusa, atau mengalami perubahan rasa. Selain itu, penyimpanan di tempat lembab atau wadah terbuka juga dapat menurunkan kualitas madu dan membuatnya lebih mudah basi. Menarik bukan? Sampai jumpa di Filler RRI Melabuh berikutnya.

Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

0: 103 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Ya teman berdua, setelah tadi nih kita ngobrolin berbagai informasi dan update olahraga, sekarang nih waktunya kita lebih dekat lagi dengan kabar yang ada di sekitar kita. Karena ini infonya Aceh Barat. Buat kamu yang tinggal di Melabuh dan sekitarnya atau mungkin lagi di luar Aceh Barat, tapi tetap pengen tahu kabar daerah sendiri, sini nih merapat. Kita mulai dari kabar soal lingkungan nih. Aceh Barat kembali nih bersiap mengikuti penilaian Adipura tingkat nasional tahun ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan kesiapan untuk kembali mengikuti program Adipura setelah sebelumnya tidak menjadi peserta karena adanya bencana hidrometeorologi. Sekarang di Aceh Barat sudah masuk dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pemerintah daerah juga kembali memperkuat perhatian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Nah ini tentunya bukan cuma tugas pemerintah ya teman berdua. Kalau ngomongin lingkungan, kita semua juga punya nih peran. Mulai dari hal sederhana nih seperti nggak buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan tempat umum, sampai nih ikut merawat ruang-ruang publik di sekitar kita. Karena kota yang nyaman itu kan bukan cuma karena pembangunannya bagus, tapi juga karena masyarakatnya dipunya kepedulian. Nah masih dari Aceh Barat nih, kita geser ke kabar yang dekat dengan anak muda dan kreativitas. Beberapa waktu lalu pelajar Aceh Barat juga ikut menunjukkan kreativitas mereka dalam rangkaian RRI PES 2026. Salah satunya melalui tampilan tari Pemulia Jami dari siswa SMA 1 Aceh Barat. Nah ada kabar menarik nih dari dunia UMKM Aceh Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebelumnya memulai mempersiapkan pembangunan gerai pusat souvenir yang dirancang nih untuk menampung sekaligus memasarkan produk-produk unggulan dan oleh-oleh khas Aceh Barat. Lokasinya direncanakan berada tepat di samping Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh. Kalau ini berjalan nih sesuai rencana, tentu bisa dong menjadi ruang baru bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat maupun para pendatang yang berkunjung ke Aceh Barat nih. Dan ini menarik banget nih buat anak muda, karena sekarang jualan kan gak harus nunggu punya toko besar ya. Produk lokal bisa nih dipromosikan lewat media sosial, dibuat lebih kreatif, dan dari sisi kemasan kemudian dipasarkan nih ke pasar yang lebih luas. Jadi kalau kamu punya usaha kecil-kecilan nih, jangan minder dengan kata kecil ya. Yang kecil hari ini bisa aja nih berkembang besar kalau dikelola dengan konsisten. Oke teman berdua, itu tadi beberapa kabar dari Aceh Barat yang kami rangkum buat kamu, mulai dari lingkungan, kreativitas anak muda, sampai nih peluang untuk UMKM lokal. Intinya nih banyak hal sedang bergerak nih di daerah kita, dan sebagai generasi muda kita bukan cuma jadi penonton, kita juga bisa nih ikut ambil bagian mau lewat karya, usaha, kegiatan sosial, menjaga lingkungan, atau nih sekedar mulai peduli dengan apa yang terjadi nih di sekitar kita. Karena perubahan itu nggak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar, kadang cukup dari satu langkah kecil tapi dilakukan konsisten. Nah setelah ini kita balik lagi ke musik dan suasana siang ini. Buat yang baru gabung nih, kamu masih bareng Tami di Pro 2 Melabuh 9,3 FM, teman terbaik kamu. Dan tetap stay tune nih, jangan kemana-mana karena siang ini masih panjang dan Tami masih bakal nemenin kamu nih sampai sore nanti. Dan ini udah gak terasa ya, kita udah sampai nih penghujung. Sebentar lagi juga udah mau memasuki waktu asar, di sekitar pukul 15.40 WIB. Jadi buat kamu nih yang masih beraktivitas, siap-siap untuk menunaikan sholat asar. Yang masih di perjalanan, tetap hati-hati. Yang masih kerja, mungkin boleh sih diselesaikan dulu, karena sekitar 5 menit lagi nih untuk ajar asarnya. Dan setelah itu jangan lupa untuk luangkan waktu untuk ibadah. Tami pamit nih sejenak, dan setelah ini kita akan bersama lagi dengan rangkaian program Pro 2 berikutnya. Tetap stay tune di Pro 2 Melabuh 9,3 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman perduaan, gak terasa nih waktu terus berjalan dan sekarang sudah tiba nih waktu untuk sholat asar. Buat kamu yang sudah beraktivitas, yuk kita tinggalkan dulu nih kesibukan dan tunaikan sholat asar. Bagi yang masih di perjalanan, tetap hati dan hati dan semoga sampai tujuan dengan selamat. Selamat mendengarkan azan asar. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran ERI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi ERI Digital dan ERI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di lautan sekitar 450 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah ada jauh sebelum dinosaurus muncul di bumi. Hiu berhasil bertahan melewati berbagai perubahan zaman dan empat peristiwa kepunahan massal, termasuk bencana yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Salah satu penjelasannya adalah bahwa hiu mampu memodifikasi fisiologinya sebagai respon terhadap kondisi lingkungan, seperti menyusutnya ukuran saat suhu meningkat. Kemampuan ini memungkinkan hiu untuk dengan cepat beradaptasi dengan relung ekologi yang berubah dengan cepat, hingga ia bisa bertahan dan masih dapat kita temui sampai sekarang ini. Demikian filler hari ini, sampai bertemu di informasi menarik berikutnya dari filler RRI Melabo. Nantikan ya!
2: Sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 kembali lagi di bareng kami, tepatnya di tanggal 8 Oktober 2026. Nah, sore ini kita bakal ngobrolnya tentang strategi dan sportivitas di turnamen bola kasti. Bukan cuma soal menang dan kalah ya, tapi juga tentang strategi, kekompakan, dan sportivitas di lapangan. Tentunya kami gak sendirian nih di sini, karena kita udah hadir bersama narasumber kita. Ada Kak Maulina Isara dan Kak Yusmul ini. Oke, kita sapa dulu keduanya. Halo Kak, assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Kenapa tegang banget ya kayak?
2: Gagu.
1: Oke, apa kabarnya nih Kak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Kalau kakaknya, kenapa jangan tegang-tegang ini?
2: Nervous kali ya.
1: Baru iya, tegang lagi tegangnya. Oke, tapi mau tanya dulu deh perjalanan dari ini dari mana tadi perjalanannya sampai ke sini?
2: Kami, kami dari kampung belakang.
1: Kebetulan. Dari kampung belakang sampai ke sini. Gimana nih pas ngelihat RRI?
2: Aduh, grogi karena nggak pernah.
1: Oke lah, kita langsung aja deh kalau gitu ya. Boleh diceritakan gak nih Kak dulu seperti apa sih nih turnamen bola kasti yang sedang berlangsung ini nih? Apa sih kenapa tentang bola kasti nih? Gimana nih Kak?
2: Itulah. Oke. Nggak capek. Gini nih, kenapa terinspirasi ke kasti pantai? Pertama sih awalnya dari permainan pertandingan antar lingkungan nih. Terus merasa kok nggak ada lagi main, yuklah kita main yuk, cari lapangan gitu kan. Cari lapangan kebetulan ada di depan lorong rumah. Ngajak pasukan-pasukan yang udah main kasti, yang udah ikut tanding, yang perlingkungan itu kan, ngajak ke pantai. Jadi kelihatannya seru aja gitu di pantai, karena kan tanah tuh.
1: Iya.
2: Jadi kalau jatuh, kita mau jatuh, mau guling-guling juga enggak ada cedera yang gimana kan. Kalau di lapangan yang seperti yang ada rumput atau batuan itu kan, kita kadang-kadang jatuh lecet atau gimana kan. Kalau di situ kelihatan seru aja. Nah, kenapa jadi ada niatnya kami buat turnamen kasti pantai? Ya terinspirasi aja, kayaknya seru nih gitu kan, karena waktu pas tanding latihan-latihan rame yang mau nonton gitu kan, yang ikut, jadi ya udahlah. Kayak kami-kami ini cerita-cerita sama panitia yang lain, kita buat yuk turnamen bang. Ya udah modal nekat aja gitu kan,
3: spontan.
2: Nah, spontan aja gitu.
1: Jadi tuh siapa aja nih Kak sebagai pemainnya gitu?
2: Kalau pemainnya kembali ke Sarah nih.
3: Pemain memang kami situ gabung rame-rame kan, karena memang lagi rame-rame kan, bentuk terus karena panitia pun udah rencanakan, memang ini spontan aja, yuk kita buat turnamen. Ya udah, karena kami juga pemain dari lingkungan kemarin, ya ikut juga terjun main.
1: Jadi itu ada dukungan dari apa, kecil ya, atau ada dari mana dukungannya?
2: Kalau kecil dia memberi izin kan, setiap ada hal yang positif tetap ada dukungan gitu. Tetap kita minta izin dari ketua pemuda juga, dari kecil gitu kan, dari itu apa gitu. Ya, sama-sama memberi izin gitu.
1: Jadi kalau antusias dari para pesertanya ini gimana nih kalau antusiasnya?
2: Kalau antusiasnya luar biasa ya.
3: Seru kali ya.
2: Luar
3: seru.
2: Biasa.
3: Seru.
2: Dari penonton ya, dari warga tempat juga memang luar biasa.
1: Gitu. Jadi kalau Kakak nih sebagai pemain, gimana nih kalau Kakak antusiasnya gimana waktu pas ada pertandingan ini?
3: Ya udah, kumpulkan kawan-kawan kan, telepon kawan-kawan yang bisa main, ajak main. Ya udah, kami bergabung lah jadi satu grup tuh.
1: Jadi ini sebetulnya kelompoknya ini baru dibentuk di waktu mau udah ada turnamen ini atau sebelumnya udah ada sih?
3: Sebenarnya udah terbentuk dari main lingkungan kemarin kan, cuma karena ini kan lebih besar, kan udah open cup kan. Jadi open turnamen cari lagi maksudnya kawan-kawan yang lain yang ya, kayak mana kita turnamen kan pengen juara kan, pengen juara, jadi gitu disaring-saring lagi, saring lagi, sampailah terpilihlah kami 12 orang nih untuk di tim Marco Polo.
1: Kalau kakak kan sebagai ketuanya nih, ya, apa yang membuat kakak ini terlibat selain sebagai pemain juga sebagai ketuanya ini?
3: Karena gimana? Karena memang kita juga yang paling heboh, habis itu kita pun paling sibuk, gerasak-gerusuk, itulah anak-anak ini langsungnya ada, biar Kak Sarah aja lah yang jadi ketua.
1: Jadi
3: itu Kak Sarah juga yang apa? Cari-cari orang gitu kan, untuk memperkuat tim-tim kita ini.
1: Jadi itu ada berapa orang ya Kak untuk yang ikut lomba itu waktu itu?
3: 16. Ada 12 pemain, 4 orang cadangan.
1: Itu pasti ada berapa regu itu? Kok di situ?
2: Ada 16.
1: Ada 16 tim. Ada 16 tim ya.
2: 16 tim gitu. Itu enggak dari kampung belakang aja, ada beberapa desa dan ada juga itu di luar Johan Palawan.
3: Bebas.
1: Semua, jadi Kakak ini kan sebagai ketua nih Kak Sarah ini. Punya udah kepikiran gak sih kakak itu sebagai pemenangnya?
3: Enggak pernah sama sekali. Cuma itulah kita kan harus emang sering juga bilang sama adik-adik kan, maksudnya kita kalau dalam permainan tuh gak boleh sombong, pokoknya gak boleh merendahkan lawan, pokoknya asal kumpul selalu strateginya ambil bola yang cepat, lempar bagi bola yang cepat itu aja. Pukul bola yang bagus, cari poinnya. Lain nggak ada.
1: Ini kan ada banyak banget nih olahraga, ada bulu tangkis, kan sekarang ada pedal atau ada yang lain. Kenapa milihnya di bola kasti nih?
2: Kayaknya lebih seru ya.
3: Ini karena ini olahraga yang udah lama tenggelam ya kan. Olahraga yang udah lama tenggelam karena olahraga-olahraga masa kecil ya.
2: Zaman-zaman ini ya. Zaman-zaman kita masih inilah.
3: Bukan kita aja pun, maksudnya kan orang-orang emang antusias karena kan terikat masa lalu ada kan yang mainnya ibu-ibu.
1: Oh ya, jadi ibu-ibu semua ini kumpul-kumpul.
3: Ada juga anak gadis, ada juga ya.
1: Tapi lebih banyaknya ibu-ibu.
3: Karena ibu-ibu inilah seru kan, habis kan udah jatuh-jatuh semua di situ.
1: Jadi bola kasti itu mempunyai daya tarik tersendiri lah ya kayak gitu ya Kak. Kalau kakaknya sebagai yang ikut lombanya nih, apa sih yang paling menantang dari bola kasti itu? Pastinya ada dong.
3: Nervous Kak. Pokoknya tuh kan selalu asal udah mau mulai mau tanding, siapa aja lawannya selalu nervous. Selalu tapi kalau udah sekali pukul bola kembali lagi percaya diri itu udah lanjut main lagi.
1: Tapi kan ini kan beregu ya, jadi itu butuh kerja sama tim atau enggak sih sebenarnya untuk ini?
3: Betul.
1: Lebih butuh kerja sama tim.
3: Karena kita pun kan sama adik-adik juga kita kan, ya. Orang ini harus percaya kita, kita juga harus percaya mereka ya kan. Habis itu siapapun yang ada buat kesalahan di dalam grup kita nih, itulah kayak gitu, kita enggak boleh marah. Tapi kita harus ingatin, oh ini kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Saya jaga kekompakan, jangan ada emosional yang membuat pecah gitu di dalam lapangan ada.
1: Jadi komunikasi waktu di lapangan tuh supaya tetap supaya kita menang nih. Gimana sih komunikasi strategi di lapangan? Iya, strateginya
3: kalau
1: nih.
3: Kalau strateginya enggak ada yang terlalu berat. Kalau untuk kalau untuk pemain tim Marco Polo memang sedikit aja selalu bilang kan, pokoknya ambil bola, bagi bola, pukul bola, cari poin. Yang lain enggak ada kekangan. Semuanya orangnya udah paham, mudah, memang paham dia.
1: Jadi sebelum mulai itu pastinya ada dong strategi khususnya.
3: Memang enggak ada. Memang selalu strateginya misalnya kayak gini kan. Kita buat ini apa tuh? Nanti siapa di sini pemainnya emang udah diatur. Jadi tujuan atur pemain nih biar kalau misalnya masuk ke lapangan enggak ada buyar lagi. Aku di mana kayak gitu kan. Nah, itu aja. Itu tiga itu ambil bola yang bagus, bagi kawan yang bagus, itu pukul bola biar dapat poin. Yang lain enggak ada.
1: Jadi

0: perbedaan setiap kelompok itu atas strateginya atau gimana ya?
1: Kalau perbedaan pasti ada ya.
0: Iya, iya.
1: Masing-masing tim itu memang semuanya ada strategi mereka. Tapi yang secara kasat mata emang sih keren-keren semua.
0: Iya, iya.
1: Memang antusias.
0: Iya, betul.
1: Antusias banget kan dalam hal ikut tanding mendapatkan juara. Bahkan ada tuh yang namanya tim dari mana ya, itu anak kecil tuh. Dari Butama tuh.
2: Ini pasukan Butama. Nah, itu keren-keren kali itu.
1: Itu jujur panitia tuh sempat gimana gitu, rasanya pengennya mereka menang. Karena memang dari anak-anak kecil. Tapi luar biasa permainnya, luar biasa. Tapi apa boleh buat ya, mah pertandingan kan
2: ada yang kalah ada yang menang.
0: Iya, betul. Jadi ini tim panitia ini menyiapkan dana anggaran itu dari mana, untuk kan pastinya ada hadiahnya dong.
1: Iya, hadiahnya itu kalau hadiah kan kita buka pendaftaran nih. Satu tim tuh kita ngambil 200. Kan ada 16.
0: Agak dekat ke mic-nya, Kak.
1: Kalau per tim tuh kan 200 kan. Jadi ada 16, 32. Nah, dari kumpulan uang pendaftaran ini kami jadikan hadiah. Terus dari 32 ini kan di yang kami buat selebaran, hadiahnya total hadiah 32. Cuma terakhir kami panitia karena masuk 4 besar, jadi udah ngambil inisiatif untuk memberikan yang juara keempat, harapan lah, harapan satu, tetap kami kasih cenderamata kayak gitu, biar ada lah uang minumnya gitu kan. Ya jadi dari situ untuk hadiahnya.
0: Oh gitu, gitu. Ya. Hadiahnya jadinya dari uang
1: dari
0: pendaftarannya
1: anda,
0: juga
1: gitu.
0: Ya, iya betul. Jadi itu waktu itu dilaksanakan acara turnamen ini kapan sih Kak? Kalau boleh tahu?
1: Itu tanggal 19 sampai 27.
0: Oh iya, sekitar 9 hari ya. Jadi itu ganti-gantian pergu ya, setiap
1: satu hari itu 4 tim. Jadi 2 kali main.
0: Iya.
1: Main pertama 2 tim. Itu siapa yang menang? Lanjut lagi gitu kan, yang
2: sistem gugur,
1: yang kalah, sistem gugur.
0: Iya.
1: Sistemnya bukan sistem poin, sistem gugur.
0: Oh iya, jadi ada kemungkinan gak sih ini akan ada lagi nih
1: turnamen
0: ini? Kapan nih, kalau boleh tahu?
1: Ini rencananya sih bulan 12, tapi kita gak tahu ya. Kita punya rencana, tapi Allah yang berkehendak gitu. Tapi mudah-mudahan di bulan 12 kami bisa buat lagi dengan persiapan lebih matang lagi, dan pastinya hadiahnya lebih besar lagi.
0: Itu harapan
1: ya, semoga ada sponsor-sponsor yang bisa
0: boleh dong,
2: udah bisa dilirik ya, udah bisa dilirik ya. Nah, mau dibuat lagi.
1: Nah, kami juga ini pengen ngajak RRI nanti nih.
0: Oh, boleh.
1: Ikut turun
0: ke lapangan ya.
1: Bukan
0: betul.
1: Turun untuk ini, bukan turun
2: tim,
1: untuk
2: buat tim, buat
0: jadi
2: tim.
0: Untuk ikut lomba juga. Oke, boleh. Iya, betul.
1: RRI-nya tampil gitu.
0: Jadi sebetulnya untuk anggotanya ini, pesertanya ini boleh siapa aja seperti
1: open.
0: Itu ya?
1: Kita buka untuk siapa aja, untuk siapa. Yang kita terima itu tim. Nah, jadi timnya kan kita ada 12 untuk pemain, terus cadangan 4. Nah itu terserah mereka mau buat dari desa mana, dari mana. Nggak mesti harus KTP setempat harus
0: Jadi nggak mesti desa di tempat lomba itu.
1: Tapi yang didaftar itulah yang wajib main. Di luar yang daftar itu kita backlist, nggak bisa gitu. Jadi mau dari manapun boleh.
0: Untuk kakak nih, apa dan kamu lihat nih nggak?
2: Sarah.
0: Ya. Ini tadi kan unik banget nih namanya Marco Polo, nama ininya. Kenapa nih buat namanya, nama timnya di Marco Polo, ada apa nih?
2: Sebenarnya kan itu spontan juga kan, karena kan dulu waktu kecil masih SD dulu main juga kasti di kampung kan. Karena saya kan orang Aceh Timur nih. Dulu emang marak juga bola kasti itu, emang selalu tanding antar kampung. Jadi orang tua dulu punya nama tim juga, namanya Marco Polo. Iya, karena cari-cari nama tim waktu itu, ya udah buatlah jadi tim Marco Polo.
0: Jadi itu kesepakatan satu tim bersama ya, namanya Marco Polo.
2: Cuma arti sesungguhnya sebenarnya kita kan nggak ngerti
0: betul.
2: Kalau kita searching di Google, lain lagi itu ya Marco Polo apa nih?
0: Sedangkan
2: sekaligus bertualang dan pengarang asal Venesia, nggak ngerti juga itu adalah kayak rupanya kan kita nggak ada tanya-tanya sama orang tua kita kan, rupanya waktu itu tengoklah rupanya ini arti Marco Polo. Sebenarnya karena ngikut orang tua aja, karena dulu ikut main kasti sama orang tua, dibuatlah tim Marco Polo.
0: Jadi tim ini udah terbentuknya udah berapa lama?
2: Udah lama kali waktu SD.
0: Udah

0: banget nih. Jadi
1: umur berapa satu tim SD? Ini sekarang udah 34 tahun, dulu SD.
0: Jadi
1: SD.
0: Satu tim itu udah dari temenan dari SD gitu?
1: Oh enggak.
0: Jadi oh, tetap kan masuk, iya. Oh gitu.
1: Aslinya dari Aceh Timur.
0: Jadi ini kan menurut kakak pastinya waktu pas menang itu kan tidak memikirkan untuk kemenangan, yeah, ya. Yeah. Menurut kakak apa sih yang dimaksud dengan kemenangan dan kegagalan itu?
1: Sebenarnya waktu main itu pun udah mode pasrah ya, mode pasrah karena lawan mainnya pun memang keras sekali, rapi kali, keras sekali, memang paten ini lawan kami berdua nih waktu di final nih emang keras dua-dua. Udah pasrah, maksudnya waktu bersalaman pun sama lawan main, pokoknya kita main damai-damai, maksudnya jangan ada keributan di lapangan, maksudnya penonton-penonton pun kan biasa ada ya kan, yang riuh-riuh itulah di luar. Juara dua pun gak apa-apa, pokoknya sambil bersalaman bilang, kami kak juara dua pun gak apa-apa, berarti kita main aman gitu kan sama Rani. Rani juga support, sama-sama support nih, sama-sama lawan nih. Begitu diumumkan juara, rupanya Marco Polo juara satu, tapi bedanya cuma 3 poin, makanya memang sama-sama keras, cuma 3 poin bedanya.
0: Jadi tuh waktu itu kakak berapa kali main tuh untuk supaya menang ke lomba ini?
1: Empat kali kemenangan.
0: Jadi itu latihannya kapan aja nih kakak boleh tahu?
1: Latihannya main-main sore, karena kan kawan-kawan yang dalam Marco Polo ini orangnya jauh-jauh, ada yang dari Samatiga, ada dari Runding orangnya. Jadi nggak ada latihan kami satu tim.
0: Jadi latihan mandiri aja.
1: Cuma mungkin karena orangnya emang udah bisa ya kan. Abis itu orangnya pun atlet-atlet poli lah kita bilang kan, yang kita ajak-ajak main. Alhamdulillah nggak terlalu banyak kita kasih arahan lah.
0: Salah main, lebih biasa pegang bola kali ya. Iya, jadi tadi kan kata kakak, akan ada nih lagi di bulan 12 atau akhir tahun nih ya. Kalau kakak ada minat gak untuk ikut lagi?
1: Minat, gas tetap. Kalau ini tetap insya Allah, kalau ada bisa didaftar tetap ikut, kecuali udah penuh slot atau kita terlambat atau kayak mana ada hal-hal yang lain, ya udah kami nggak ikut gitu.
0: Jadi sebetulnya benar kakak ini lebih penting tuh punya bakat atau terus latihan sih sebetulnya kalau untuk di turnamen kast ini.
2: lebih ke semangatnya untuk juara pasti kan.
0: Iya betul.
2: Karena setiap kita ikut perlombaan itu pasti ada semangat jiwa pengen menang. Tapi lebih juga ke untuk silaturahmi.
1: Kekeluargaan.
0: Ini udah gak terasa banget nih obrolan kita udah setengah jam ya, udah di penghujung nih kak. Ada gak sih yang mau disampaikan untuk teman-teman perdua nih yang lagi mendengarkan, mungkin untuk ajakan ikut lomba atau apa gitu?
2: Iya, ini kak, ucapan terima kasih nih untuk para donatur gitu kan, dan untuk mengajak ke depan. Siapa tahu ada lagi tim-tim yang
1: sponsor
2: kan?
0: Iya.
2: Untuk sponsor-sponsor yang udah andil dalam menyukseskan acara Kasti Pantai. Kami dari pihak panitia maupun dari
1: pemain
2: mengucapkan terima kasih terutama kepada Dandim Nagan Raya, Kopi Niskala, terus Adi Sirip,
1: Roti Durian, sponsor-sponsor besar.
0: Polsek Sungai Mas, Leting 08, Leting BSK,
2: Risol Pasir, terus
1: banyak lagi yang lain-lain
2: gitu kan. Intinya banyak yang menyempot suksesnya acara ini kan. Nah, itu aja kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga ke depan lebih semangat lagi untuk nyumpon dana untuk kami.
0: Iya, makin banyak lagi.
1: Terima kasih untuk Polsek Jalan Pahlawan yang udah kasih izin. Gitu.
2: Dan kepada kayak kecil-kecil pasir, kecil kampung belakang kan, Tua Haput bahkan ketua pemuda juga kepada Polsek Johan Pahlawan yang udah mengeluarkan surat izin untuk keramaian.
1: Beri dukungan lah.
2: Beri dukungan
1: semua dukung.
2: Gitu.
1: Dukung kali.
2: Acara kemarin tuh memang penuh dengan dukungan lah.
0: Dan semoga makin banyak lagi nih sponsornya.
2: Ke depan memang pengennya sih ada sponsor besar yang memang talangin tentang hadiah.
0: Karena waktu lihat kayaknya acaranya seru banget.
1: Tapi hadiahnya nggak terlalu besar ya, nggak terlalu kan besar.
0: Banyak banget penonton yang antusias
1: juga. Memang ramai kali, ramai. Macet jalan
0: memang. Macet jalanan selama beberapa hari di laut.
2: Sembilan hari.
0: Jadi kalau untuk bulan 12 ini mau dibuat di mana nih Kak rencananya?
2: Itu belum tahu. Nantilah kita pikirkan lagi apakah nanti. Tekniknya nantilah di bulan 12.
0: Jadi tadi kan katanya bisa untuk terbuka nih untuk umum. Ada nggak kontak yang bisa dihubungin nih untuk teman perdua yang mau daftar?
2: Ada,
0: boleh
1: dikabarin.
0: Sekarang udah ada belum supaya di iniin?
2: Ada, tetap ada nanti sama kakak boleh ataupun sama
1: nanti kita langsung hubungi Kak Tina juga boleh.
0: Oke. Itu tadi teman berdua nggak terasa banget nih udah setengah jam kita ngobrol dan seru banget ya bahas tentang Kasti. Padahal permainannya termasuk permainan zaman dulu
1: zaman kali.
0: Terima kasih banyak nih untuk Kak Maulina dan Kak Ika. Yus ya, iya kan Yus
2: dulu. Adik aja juga boleh.
0: Iya.
1: Dedek dan Sarah.
0: Oke, untuk Kak Sarah juga makasih banyak nih udah ngobrol-ngobrol sama kita ya dan teman perdua di sini. Makasih banyak udah hadir juga di sini.
1: Ya. Juga makasih ya. Makasih udah undang kami ke sini, udah meng-up lagi Kasti kan.
0: Iya,
1: betul. Jadi semua orang juga udah pada tahu lagi ya kan yang viral semakin viral.
2: Iya, betul. Ya, kayak buat tetap jadi.
1: Terus Marco Polo makin jaya,
0: amin.
1: Jelas.
0: Semoga
2: tetap jadi juara di setiap
1: amin. Semangat Marco Polo.
0: Semoga berjalan dengan lancar nih acara yang nantinya diharapkan.
2: Amin. Ya, amin. Tapi satu pesan nih, ya, RRI wajib daftar.
0: Ya, aduh, berapa orang sih?
1: 12.
0: Wow.
2: 12 orang, 4 cadangan.
0: Dan itu cewek semua ya?
2: Cewek, cowok 2.
0: Oh cewek, ada cowok juga,
2: ada cowok
0: ya. Oke.
2: Jadi siap-siap ya RRI dari sekarang.
0: Harus kita catat nih di bulan 12. Oke, makasih banyak Kak sekali lagi. Oke, terima kasih nih untuk teman perdua juga yang udah menyaksikan acara ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, madu dalam bentuk paling murni dan alami, tanpa tambahan gula ataupun bahan lainnya, tidak bisa basi. Madu murni merupakan salah satu bahan makanan yang dapat bertahan sangat lama jika disimpan dengan baik. Kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan antimikroba alami membuat bakteri sulit berkembang di dalamnya. Meski begitu, kualitas madu bisa menurun apabila terkontaminasi air, kotoran, atau alat yang tidak bersih yang dapat memicu proses fermentasi. Akibatnya, madu bisa berbau asam, berbusa, atau mengalami perubahan rasa. Selain itu, penyimpanan di tempat lembab atau wadah terbuka juga dapat menurunkan kualitas madu dan membuatnya lebih mudah basi. Menarik bukan? Sampai jumpa di filler RRI Melabuh berikutnya.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabo, Facebook Produa RRI Melabo.
3: Ya, balik lagi nih bareng kami tentunya di Produa Melabo 93 FM, teman terbaik kamu. Nah, gimana? Udah pada selesai belum nih salat asar? Tadi udah juga dengerin suara ceria bareng teman-teman tenis yang ikut lomba turnamen di Kuta Padang kalau gak salah. Nah, dan sekarang waktunya nih lanjut lagi nih aktivitas sore buat yang baru pulang kerja, baru selesai sekolah, atau lagi di jalannya, atau malah baru mulai santai, welcome back. Nah, sore ini Tami masih bakal nemenin kamu nih dengan musik dan cerita-cerita ringan dong sampai nanti. Nah, buat kamu yang bergabung, jangan cuma dengerin diam-diam aja. Kalau mau sapa-sapa atau tips help langsung aja nih, boleh sih kirim ke pesan Pro 2. Nah, siapa tahu sapaan kamu nih bisa Tami bacakan dan jadi teman buat pendengar Pro 2 lainnya. Oke, sore ini kita lanjut lagi dengan suasana yang santai. Presiden pastinya tetap anak muda banget. Tetap stay tune nih Pro 2 Melabo 94.3 FM, teman terbaik kamu. Ini dia lagunya Pidialdiano, status palsu, selamat mendengarkan.

0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Coba kamu bayangkan, ada makhluk yang sudah tinggal di bumi sejak ratusan juta tahun yang lalu. Bukan manusia, bukan dinosaurus, dan ternyata hiu. Hiu sudah ada di bumi lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Sementara pohon pertama baru muncul sekitar 385 juta tahun yang lalu. Artinya, sebelum daratan dipenuhi pohon dan hutan, hiu sudah duluan eksis di lautan. Jadi, kalau ada hiu ketemu pohon, mungkin hiunya bisa bilang, "Oh, kamu baru muncul ya?" Uniknya lagi, hiu masih bertahan sampai sekarang. Berarti, selama ratusan juta tahun, dia sudah melewati berbagai perubahan bumi. Sementara, manusia baru muncul belakangan banget. Bayangkan, umur 20 tahun aja sudah merasa senior di tongkrongan. Sedangkan hiu, seniornya planet bumi. Jadi, kalau selama ini kamu menganggap hiu cuma hewan laut yang serem, ingat, dia juga punya pengalaman hidup sekitar 400 juta tahun.
3: Sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: ...90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Coba deh kamu buka dompet kamu sekarang. Tapi jangan kaget kalau isinya bikin kamu terdiam. Kadang dompet seolah-olah bilang, jangan dibuka lagi. Terus kita jawab, kenapa? Lalu dompet seolah menjawab lagi. Kita sama-sama tahu isinya. Nah, biasanya kita baru sadar, uang ternyata bisa habis bukan cuma karena belanja besar, tapi karena pengeluaran kecil yang dilakukan berkali-kali. Jajan sedikit, ngopi sedikit, check out sedikit. Pas dicek, loh, kok tinggal sedikit? Jadi, sebelum belanja, coba deh dengarkan baik-baik. Karena ternyata dompet juga punya suara. Belanja boleh, jajan boleh, tapi jangan semuanya dong. Karena kalau uang kamu terus keluar, besok suara dompet bukan lagi jangan boros, tapi tolong isi aku. Jadi, dengarkan suara dompet kamu. Kalau dompet sudah mulai sunyi, itu bukan ketenangan. Itu tanda saldo kamu sedang menghilang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasejambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.
3: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, gak terasa nih udah masuk ya waktu sore. Yang dari siang nih tadi masih nemenin Tami, thank you banget udah stay tune nih sampai sejauh ini. Dan buat kamu yang baru aja gabung nih, welcome di Pro 2 RM Labo 9.3 FM. Sore-sore begini biasanya nih udah pada pulang kerja ya. Ada yang masih di perjalanan mungkin, atau ada yang lagi nongkrong, atau mungkin ada yang juga yang baru mulai rebahan. Apapun aktivitas kamu sore ini, semoga semuanya berjalan lancar. Nah kalau kamu mau titip salam boleh sih ya di WA-WA nih perduanya. Biar sore kita ini gak cuma ditemanin lagu, tapi juga ditemanin sapaan dari teman-teman perdua dimanapun berada. Oke, tetap stay tune nih di Perdua Mabos 93 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: sekarang sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, buat kamu yang masih di perjalanan, boleh ini udah mulai mempersiapkan diri karena sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib, dan tapi tetap stay tune di Pro 2 Melaba 93 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ya teman berdua yang udah selesai sholat maghrib, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Tapi ini gak kerasa nih kebersamaan kita dari siang sampai sore ini malah harus berpisah, harus berakhir dulu nih. Tapi pamit dulu nih untuk sore ini. Terima kasih buat kamu yang udah setia nih menemani Tami dari siang tadi. Tentunya di Pro 2 RM59.3 FM. Setelah ini kamu akan tergabung nih bersama siaran Pro 2 Jakarta untuk menemani waktu malam kamu. Jadi jangan kemana-mana dan stop, stay tune ya. Tami pamit dulu, mohon maaf nih kalau selama menemani kamu hari ini ada salah kata ataupun kekurangan. Sampai ketemu lagi nih di siaran berikutnya. Tetap stay tune di Pro 2 RM59.3 FM, teman terbaik kamu.

0: Nomor 2 waktunya Info Pro 2 bareng sama gue Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama ada dari Taylor Swift yang menduduki puncak Billboard Hot 100 lewat Patient Zero, di mana lagu ini menghentikan rekor 24 minggu Ella Langley dengan Choosing Texas. Taylor Swift juga memborong 5 besar chart berkat perilisan album Deluxe The Life of Showgirl The Encore.
1: Info Pro 2.
0: BTS dikabarkan batal jadi headliner Coachella tahun depan setelah sebuah laporan dari salah satu media industri musik Amerika Serikat termasuk Hits Daily Double mengabarkan promotor Coachella yaitu Golden Voice sebelumnya telah melakukan negosiasi untuk menghadirkan BTS sebagai salah satu headliner Coachella, namun hanya menemui jalan buntu hingga berakhir tanpa kesepakatan. Bahkan kabarnya CEO Golden Voice, Paul Tallett, sempat untuk mendatangi panggung comeback BTS di Gwanghwamun Square Seoul pada bulan Maret kemarin. Gagal membawa BTS ke atas panggung Coachella menjadi suatu pukulan tersendiri bagi Coachella mengingat performa global group tersebut saat ini.
1: Info Pro 2.
0: La La La Festival 2027 resmi mengumumkan kembali ajang musik lintas negara dengan menggelar tur 3 kota di Manila pada 14 Februari, Jakarta 17 Januari dan Bangkok 20 Januari. Ada nama Olivia Dean yang sudah dipastikan akan tampil di Jakarta bersama dengan line-up lainnya seperti Jungle, Saint Vincent, dan lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: malam Indonesia.
1: Yes, teman berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo yo yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Di Paris, ada yang di Inggris, di Jerman.
1: Pasti ada yang streaming kan? Ada. Iya, pasti ada yang
0: bener. Bener, pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin, dan malam hari ini seperti biasa, yes. Kalau udah ada Ellen Edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Edit ya.
0: Betul, karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Edit akan baca puisi abis ini.
0: Gak
1: ya.
0: Usah. Mentari.
1: I am three. Loh, boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja
0: beda.
1: Dong.
0: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Gak apa-apa, udah gak ada juga kartunya.
0: Ya benar sih.
1: Iya kan.
0: Benar. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan 1 jam ke depan ya.
1: Betul. Barengan
0: sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo mas.
1: Aduh. Gak ya? Kayak Hudson ya bolak-balik gitu.
0: Hudson gini.
2: Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih yang
0: kreatif?
1: Ada yang masih ikut Hudson mungkin teman berdua.
0: Berdua yang malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
0: bukan
1: salah.
0: Bukan beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Lurus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman perdua. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman perdua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fans Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
2: Asik, aku wanita yang sedang jatuh cinta.
1: Oke. Alisa Dira.
3: Halo. Kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumin gak di Blok M, Alisa.
3: Tumin ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
3: Alhamdulillah. Rilis ya. Lagu ya. Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
3: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
3: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
1: Iya.
0: Katanya bisa salto katanya.
1: Gak usah.
3: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Iya. Oh, wow.
1: Gue. Okay. Kamu bisa agoy.
0: Yoga.
3: Oh yoga. Asoy.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
3: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
0: Aduh.
1: Paham.
3: Kantongnya jadi gak waras. Kan ya.
1: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
3: Aku yoga, padel, gym.
0: Oh.
3: Pickleball.
0: Oh iya. Yeah. Wow. Hmm. Oke. Okay.
1: Keren.
3: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Iya. Okay. Memanfaatkan fasilitas.
0: Benar.
1: Kalau padel gimana padel?
3: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih tergantung.
1: Oh.
3: Hosri klubnya asai.
1: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Ri klub ya.
1: Jujur,
0: Gen Z.
1: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok nggak ada.
3: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih misal, berarti akunya lagi taman literasi.
0: Oh iya benar.
3: Kalau kakak lagi di taman literasi, aku lagi di pasar raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang nggak mau ketemu lu.
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh gue pengen ditanya.
3: Iya.
0: Oh lagi galau lah.
1: Enggak juga. Udah enggak usah kesitu. Jadi kita Alisa hari ini kita kedatangan Alisa senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
3: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
3: Romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
3: Betul, karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Wow.
3: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang.
1: Okay.
3: Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
0: Bener.
1: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa, Dit.
0: Betul.
1: Iya enggak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
3: Alhamdulillah.
0: Bener. Psikologi, cuy.
1: Psikologi. Okay.
3: Masih inget dong.
0: Masih inget
1: kita
0: dong.
1: Kita tahu UKT kamu berapa.
3: Oh, enggak dong.
0: Terlalu. Kok jadinya seram ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
3: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya.
1: Wih.
3: Kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
3: Ini saatnya nih.
0: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saat gue.
3: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah.
3: Jadi lebih ke situ sih.
1: Oh gitu.
3: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
1: Iya. Yeah.
3: Aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu. Oh,
0: okay.
1: Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
3: Betul, dan ini okay. dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia tuh jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Wah ini berarti asli, real kejadian sama kamu.
3: Real kejadian, real, kan judulnya strategi memilikimu.
1: Betul.
3: Kan aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalu, masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya, ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah. Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kureng ya.
1: Kita bikin lebih classy ya.
3: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Penipuan ya.
3: Jangan ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
3: Iya.
0: Betul.
1: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih, yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikirin strateginya?
3: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
0: Apa tuh?
3: Buat first date-nya
0: biasanya. Strateginya. Wow, oke.
3: Kayak kalau misalnya perempuan kan gak mungkin gak sih? Bukan gak mungkin, aku gak mau bilang gak mungkin ya. In this era mungkin-mungkin aja. Cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya, jelas.
3: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
1: Oke. Okay.
3: Aku pernah waktu itu pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Tapi ini udah lama banget ya.
1: Disclaimer dulu ya.
3: Pas aku SMA lagi. Dia jago ngedit gini-gini. Terus itu aku kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu.
1: Jadi
3: aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
3: Enggak. I want to make it valuable gitu kan.
0: Bener.
3: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
3: Biar kayak dia enggak, biar dia gak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue gak sepengen itu sama lo gitu.
0: Biar gak kelihatan ngebet banget
1: Strategi.
0: Jujur. Halus bro.
1: Halus pisan. Oke.
0: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedate ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedate bisa pakai cara Alisa Dira nih.
0: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
0: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman bro dua. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: you heard, I'm the internet girl.
1: I'm getting out of here.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu nih ya. Tadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
2: Iya.
0: Itu adalah cara yang halus, yang mulus.
1: Halus gitu. Banget, enggak kelihatan ya.
0: Kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok gak beneran suka sama orang ini, dia cenderung gak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya. Kalau misalnya kayak dia make a move yang

0: menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia enggak suka.
1: Oh, ya ya.
0: Enggak suka artinya enggak suka, bingung artinya enggak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
1: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak ah kena nih gitu. Iya.
0: Ya kalau dia kayak kalo lama-lama gue nyaman nih.
1: Asik.
0: Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak eh ntar ya, tunggu ya, nanti aja kita nikah aja ya.
1: Aduh.
2: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedate tiba-tiba langsung nikah. Ya. Kaget juga.
0: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
1: Bener, iya ya, kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya.
0: Kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue gak nantinya gitu.
1: Zar.
2: Seorang Alisa Dira langsung ya.
0: Tapi ngomong-ngomong IP ya, ngomong-ngomong IP, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
1: Okay. Kenapa tuh?
0: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
1: Iya, oke.
0: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ah ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget, gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
1: Bener-bener
0: sangat menjaga barrier banget.
1: Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
0: Ya pastinya ketika nyanyi nih, misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan, oh kita kan ada foto artwork juga, fotonya, oh ya fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi, apa ya, waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya, ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy, bener, gitu. Jangan, yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
1: Benar-benar.
2: Artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya. Benar-benar sedang berbunga-bunga kayaknya.
0: Dan alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan juga. Jadi fotonya gak sia-sia nih.
2: Dipakai di Spotify ya. Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
1: Dan belakangnya tuh kayak ini ya, apa? Iya kayak bikin strategi gitu.
0: Betul,
1: kan, penyelidikan gitu kan.
0: Betul, itu yang bikin dari timnya Indosemar.
2: Ipan keren banget.
0: Ipan dan teman-temannya ada yang
1: Iya
2: sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
0: No AI ya.
2: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
0: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak yang semangat
2: banget enggak ya? Enggak,
0: tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun, medium tempo lah.
2: Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
0: Enggak sih.
2: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
0: Dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
2: Lebih ke situ ya. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
0: Betul.
2: Itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang gitu.
1: Benar.
0: Kayak gitu sih kakak.
1: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang bener lagi ngejar atau apa nih posisinya?
0: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih, kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya, jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
2: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
0: Gak ada nih, lu siaran radio.
2: Gak cukup. Pasti gak cukup.
0: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
2: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. SMA kan?
0: Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA. Aku terakhir merasakannya tuh cinta. Yang kayak
1: yang kayak apa?
0: Mau diketawain ya? Iya.
2: Enggak diketawain. Fans Alisa serang edit.
1: Dari gitu.
0: Enggak. Aku pertama kali yang merasakan pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
1: Iya, benar.
0: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
1: Benar.
0: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul, gitu ya.
2: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan.
0: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
2: Iya.
0: Penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
2: Jadi nih cerita nih.
1: Gokil.
2: Gue jadi penasaran nih.
1: Yes.
2: Kita dengerin dulu kali ya.
0: Boleh.
1: Ini single terbaru dari Alisa ya.
2: Betul.
1: Strategi memilikimu. Tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: sih.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok gak?
2: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Serius. Pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
3: Nanti kapan-kapan mampir ya.
1: Bener. Kita ikut donate bro.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Kayak aduh sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik sendiri.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma ngeliat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya.
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain. Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
2: bebas
1: pengen ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang
1: jam 12 ya.
3: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih.
1: Bener-bener. Gak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan.
3: Seru dong.
2: Alright, anyway balik lagi ngomongin soal strategi memiliki mu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget.
2: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Menyelimuti.
2: Asik. Permainan kata-kata.
1: Iya, benar.
2: Benar.
1: Tapi ini apa sih? Gue nganggepnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
3: Benar.
1: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong
3: gitu. Kurang. Untuk aku ya, untuk aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Kayak tembak gue sekarang dong.
3: Karena gitu, masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya, benar.
3: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya, benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati.
3: Oh iya.
1: Tadi Alisa udah cerita kan.
3: Sebutin tiga strategi buat nih memiliki. Boleh gantian ya. 1, 2, 3 gitu.
2: Oh, iya,
1: abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya.
1: Kelilipan.
2: Ya. Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu nyari kerja apa gimana?
1: Karir lu bagus sih.
2: Nyari pegawai itu doang ya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
2: Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih Kak.
1: Pakai CapCut.
2: Jeduk-jeduk loh.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakak.
2: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat memulai obrolan. Jadi yang kedua bahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih.
1: Iya.
2: Kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya tuh, Dit.
3: Gua tahu.
1: Itu yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya.
1: Atau bayar something.
3: Iya, terus kayak nanti ini ya. Iya, lanjut.
2: Kalau misal kita nonton nih. Kita nonton, ya kita aja yang bayar.
1: Iya.
2: Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti gak enak kan?
3: Gak enak.
2: Mau bayarin, gak usah, nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang. Aduh, susah nih emang nih.
2: Nyengat tuh.
1: Oh, tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Benar.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania. Tetap lu akan bahas itu juga berarti.
3: Enggak, iya.
2: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
3: tadi tambahin satu lagi dong.
2: Boleh.
3: Enggak, kalian yang tambahin satu lagi. Dari cowok aja, dari cowok.
1: Dari cowok. Selain tadi riset, terus juga bahas hal yang sama, biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Benar.
3: Oh.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan.
3: Kayak dia lagi PMS.
1: Iya.
3: Gitu.
1: Terus kayak yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
2: Kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh.
3: Iya,
2: ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah
2: dong.
3: Serius gak sih?
2: Iya dong.
1: Tenang aja, tenang bro.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek. Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi yaudah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya. Yaudah deh.
2: Iya. Bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih. Enggak, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah,
1: gitu.
3: Ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan percaya, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi. Nah,
2: harus dong.
1: Harus kan?
3: Harus ya.
2: Harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence. Nah.
1: Bukan.
3: Terus apa lagi?
1: Itu. Kalau lo apa nih tambahan nih?
2: Apalagi ya kalau gue?
1: Strategi-strategi yang centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Berdua sih itu yang penting.
3: Jangan
2: sih.
3: Matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Kamu deh.
2: Ya kayak gitu, tetap tahu dong. Bukan kan tahu harus tahu boundaries juga tadi.
3: Oh, kalau gini, good night. Kan dia jawab good night nih. Yeah. Kita kayak baru balas besok kan.
2: Yeah.
1: Sorry semalam ini. Baca.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet bener.
3: Jangan terlalu ngebet.
2: Main smooth aja.
3: Slow gitu, but steady.
2: Nah,
1: ini nelayan tidak lah.
3: Stop. Tapi orang.
1: Lucu tuh.
3: Tapi itu sebenarnya kayak. Sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan. Agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya.
2: Benar.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga enggak mau kalau nelayannya jelek ya, gituin.
1: Kalau umpannya jelek, kalau umpannya jelek.
2: Harus pilih-pilih kan.
3: Iya. Oh, benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya, satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya gitu.
1: Aduh, aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib, warga TikTok tuh ajaib. Ajaib banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
3: Oh, silahkan.
2: Yuk. Ini tadi ngomongin soal apa, percecetan ya. Ini ada Oktadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica, katanya.
3: Nah, itu enggak sih. Okay. Jadi ya, kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
1: Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang mau ngebalesnya 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu. Jangan yang kayak kita bela-belain. Sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Too much ya.
2: Jangan too much ya.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Masuk.
1: Kata Oktadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas. Karena bongkar rahasia.
1: Katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Set Stickman.
3: Oh ya, Kak Set Stickman. Hai Kak Set.
2: Bener-bener ya.
3: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya.
2: Benar.
1: Ini nih Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
3: Menarik ya. Menarik kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa. Dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
3: Kalau misalnya ditanya mau kolab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama Gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow. Karena kayak iya. Kemarin dia juga abis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
1: Wah,
3: keren. Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi kayak gitu.
1: Bukan
3: yang kayak
1: iya sih. Gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
2: bisa sih. Bisa,
1: Perunggu bisa tuh.
2: Seru.
1: Wih deh.
2: Alright.
1: Terus ada lagi gak Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu.
1: Ada.
3: Hai Ujang. Udah. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Asik. Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya.
3: Makasih Ujang.
1: Malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga siapa namanya enggak gue baca gue
1: Sasnil Nora katanya semangat Ica.
3: Okay. Makasih.
1: Oke.
3: Siapa namanya siapa?
2: Sachi.
3: Sachi. Ini Kayuan. Hai Kayuan.
2: Oh, wow.
1: Halo.
3: Iya.
1: Wah, banyak ya. Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp
2: ada
1: siapa, Dit?
2: Lara yang udah nanya nih. Nah,
3: yeah.
2: Ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh, berat.
2: Benar. Ini kalau ada enggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu. Dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu
3: enggak? Sebenarnya pernah banget sih Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu. Karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang menyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik. Iya, tinggal tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya.
1: Iya,
3: jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang. Apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku gak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Betul. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten. Akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya. Kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain. Karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar-benar.
3: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar.
3: Gitu. Okay.
2: Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya.
2: Benar-benar,
3: betapa
2: benar-benar
3: kamu pengen ada di Spotify misalnya.
2: Yes.
3: Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya Kak.
1: Iya. Yeah.
3: Alhamdulillah banget gitu.
1: Alhamdulillah banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu.
1: Yeah.
3: Maksudnya kayak bisa lah, bisa lah ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu.
1: Bisa,
3: cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: Wah, bener-bener. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya. Alisa Dira berarti ya?
3: Iya.
2: Ini album pertama.
3: Betul,
2: ya?
3: Betul, pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023. Itu 3 tahun.
1: Waduh, seru banget ini, seru banget.
3: Seru banget, seru banget.
1: Berisi berapa lagu ini?
3: 6 kak.
2: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
3: di saya.
2: Oh ini.
1: Dira.
3: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
3: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya, maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya tracknya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis 17 sudah bisa tertawa.
2: Ah,
3: jadi
2: iya,
3: kayak
2: iya,
3: simple music, enak. Tapi buat yang ke-6 ini genrenya nanti bakal di-spill ya.
2: Asik.
3: Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget. Joget Brazil, joget Brazil.
1: Gue joget Brazil. Boleh.
2: Alright. Berarti okay, berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
3: Iya, targetnya tahun depan sih.
2: Tahun depan ya. Jadi ditunggu nanti.
1: Ditunggu ya.
3: Ditunggu ya.
2: Kira-kira kapan? Teman-teman. Pokoknya kepoin aja Alisa Dira nanti.
1: Yes, bener banget.
2: Spam terus kapan?
3: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
1: Apanya?
3: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2, ditunggu ya.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku, salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
2: amin,
3: buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus.
2: Yes, yes.
3: Kalian yang bikin aku semangat.
2: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di semua di SP, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
3: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
3: Lirik video lirik tapi video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga.
2: Iya, oh, bisa dibilang gitu ya. Yeah. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
3: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Nah. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
3: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin sih.
2: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much Alisa.
1: Thank you banget Alisa.
3: Terima kasih kakak-kakak.
2: Sukses selalu. Ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
3: Amin. Ditunggu aja. Semoga lancar-lancar.
1: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
3: Gak bosan dong. Mau tiap hari.
1: Waduh. Jangan dong.
2: Aduh.
1: Jangan dong.
2: Tanda tangan kontrak.
1: Iya. Oh iya, bener juga ya.
2: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
1: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
2: Edi Tama pamit.
3: Alisa Dira pamit.
2: Bye-bye.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Baru saja kita ikuti program Pro 2 Jakarta untuk musik live chat di Relay di Pro 2 se-Indonesia. Dan tunggu sebentar. Senada bahagia sekali pasti untuk edisi siar kita di malam Jumat ini. Ada penyiar Nanda namanya yang akan coba terus bergentayangan di udara untuk menemani teman Pro 2 hingga kelar ke 00.00 di edisi siar kita 8 Oktober 2026, teman Pro 2.
1: 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
0: Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita akan lanjutkan lagi untuk memutarkan lagu-lagu lainnya teman Pro 2, dan juga nanti kita akan update banyak informasi-informasi dari www.rri.co.id teman Pro 2. Terus juga nanti kita juga bakal update banyak informasi ringan lainnya pastinya dari media sosial kita teman Pro 2. Jadi buatnya kalian yang pengen update terus juga pengen kepoin media sosial kita, bisa langsung ke Instagram, TikTok dan juga Facebook Pro 2 Melabuh, Selamat mendengarkan untuk lagu-lagu selanjutnya. Senang sekali Nanda di sini akan terus menemani jaga malam kamu. Dan kita akan buka obeng nanti jam 21 seperti biasa untuk obrolan jreng. Interaktif telepon nanti bisa teman Pro 2 ikuti di layanan telepon 0811-6877-903. Di 0811-6877-903. Jangan lupa save dulu nomor WhatsApp kita. Stay tune.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yes, Bro DFM, teman terbaik kamu. Jangan lupa untuk sering-sering juga nih download aplikasi kami rri.co.id, teman Pro 2. Terus juga untuk itu untuk website ya, sering-sering kunjungi. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital maksud Anda untuk mendengarkan Pro 2, Pro 1, dan juga Pro 3, Pro 4, serta channel 5 dan juga program-program lainnya yang ada di sub-sub menu RRI Digital. Ya, jadi gampang banget, tinggal download, sign in terus dengan email yang udah ada. Kalian udah bisa dengerin dan juga berinteraksi langsung dengan Pro 2 se-Indonesia, Pro 1 se-Indonesia, Pro 3, Pro 4, Channel 5, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kepoin sekarang, go!

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM. Teman terbaik kamu.
1: Yeay, 90,3 FM Proda RRI Melabo, teman terbaik kamu. Itu dia tadi ada Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars, baru aja mengudara terlintas jam 20.14 menit waktu Indonesia Barat, teman Proda. And you guys, still listening to my voice di 90,3 FM Proda RRI Melabo. Teman Proda, untuk kalian yang mau cicat-cicat bareng Nanda ya silakan aja, gak apa-apa. Walaupun obengnya nanti itu kita buka jam 21, tapi dari sekarang kalau misalnya kalian kayak ada yang mau disampaikan, terus juga ada obrolan apa gitu, dan pengen apa gitu ya, ya kan, obengnya pengen diangkat tema apa atau topik apa, bisa lo langsung aja chat kita di 0811 6877 903.

Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: sekarang sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
2: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
1: Emang kenapa sih? Deket juga.
2: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
1: Maksudnya?
2: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
1: Iya juga ya, udah kepikiran sih sampai ke situ.
2: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
1: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
2: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Brode FM selepas lagu dari Lisa dengan Bad Angel, kita bakal masuk ke program Obeng Obrolan Jreng. Untuk teman Brode yang pengen ikutan, nanti Nanda tunggu di layanan telepon 0811-6877-903. Teman Brode WhatsApp juga boleh, telepon juga boleh. Oke, okay? Telepon WhatsApp juga boleh. Pilihannya banyak teman Brode. Kita putarkan dulu ada lagu dari Lisa dengan Bad Angel. Bad Angel.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prodo FM teman terbaik kamu, terima kasih banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Anda teman Prodo 2. Dan untuk kalian yang mau ikutan di program Obeng Obrolan Jereng, langsung aja nih telepon Anda di 0811-6877-903. Gercep banget Ina, padahal tadi baru aja Anda dengar Ina lagi sama Bang Fadil di Pro 1. Tiba-tiba udah masuk ke Pro 2 aja. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam Nanda, udah rindu loh Nda.
0: Iya, kok bisa rindu sih?
1: Ini seminggu gak bisa dihubungi, kenapa Nda?
0: Seminggu?
1: Bukan gembok, Nanda ya?
0: Seminggu gak bisa dihubungi nomornya?
1: Iya, nomor yang Nda tuju sedang memblokir sebuah panggilan masuk.
0: Oh, berarti itu belum dibayar apa? Berarti, makanya kemarin susah yang
1: bayar
0: telepon.
1: Apa? Saldonya gak ada gitu?
0: Uh-uh.
1: Oh gitu, kalau kartu yang kita punya enggak kan?
0: Kalau kartu yang kita punya enggak. Oh, atau juga gitu. Gini Ina, kalau misalnya ya, kartunya kan, terblokir lewat WA masih bisa telepon.
1: Gak bisa masuk lagi ya.
0: Benar.
1: Iya, itu malam terakhir sama Bung Hendi itu.
0: Sama Bung Hendi?
1: Kalau kemudian gak ada NSP, teringat lagi kan. Besok paginya udah buka lagi NSP, gak ada masuk lagi kita.
0: Terakhir berarti sama...
1: Makanya malam ini baru lah ya, sama Nanda ya. Dalam main lah sama Nanda, rasanya kayak setahun gak ngomong.
0: Terakhir tadi sama siapa?
1: Sama Bung Hendi.
0: Oh, sama Bung Hendi terakhir. Oh, abis itu. Oh iya, makanya abis itu loncat ke bulan yang baru. Kayaknya langsung terblokir gitu ya. Oke. By the way, apa kabar? Kabar kabur?
1: Iya, kabar baik. Iya, kabar kabur. Belum itu, masih duduk nih. Dengar ini ngomong sama Fadil tadi.
0: Dengar. Karena kan tadi
1: dimana
0: Nanda.
1: Dimana kalau dengar, takut Nanda ngintip.
0: Di sini kan ada speaker, Ina.
1: Oh, terdengar dari aku. Lu enggak, Nanda bilang. Tahu aja gitu, satu siapa, di luar juga siapa.
0: Enggak, tadi kan Nanda lagi di luar. Di luar kan ada speaker, kalau di dalam enggak.
1: Oh gitu.
0: Di luar itu di lorong maksudnya, di lorong kantor.
1: Iya.
0: Jadi aku dengar tadi kamu. Iya, aku dengar tadi kamu lagi gimana gitu sama Mama Fadil. Kamu request aku apa tadi di sebelah? Sampai batuk. Minum air putih dulu. Minum air putih dulu. Tuh sampai batuk.
1: Enggak tahu tadi ngomong sama kawan pertama enggak ada batuk. Iya kedua batuk.
0: Terus, yang kedua batuk.
1: Sama Fadil enggak, sama Nanda juga ada batuk.
0: Sama Nanda batuk tiba-tiba, kenapa ya?
1: Yang pasti yang satu enggak batuk, kawan kita yang kedua enggak. Terus yang satu enggak, yang kedua batuk lagi.
0: Ya Allah, ya Tuhanku.
1: Pasti yang kedua batuk, yang kedua batuk.
0: Aku udah capek ya. Maksudnya
1: udah rindu udah lama enggak nelpon di Prodo 2 nih.
0: Kalau WA bisa. Kalau lewat WA bisa Ina, kalau
1: bunga dan tak tomat Arya. Nanda bisa enggak nyanyi itu?
0: Dengar dulu, kalau telepon terblokir, kalau lewat telepon biasa enggak bisa, tapi kalau WA bisa.
1: Nah itulah, kalau ada WA kan, kita gak ada.
0: Ayo dong, diadakan dong. Ya. Diadakan makanya WA-nya.
1: Oh iya, datang. Berapa? Kan Ina maunya sebesar pintu, belum ini, belum dapat.
0: Yang sebesar pintu ya, yang kira-kira 43 iya. Inci gitu ya.
1: Iya, Ina rencana gitu, kalau Nanda ya... Boleh, kecil,
0: iya, kalau yang penting ada WA-nya.
1: Tuh.
0: Apa tuh? Apa tadi yang Ina bilang?
1: Nanda sukanya buat yang mana aja boleh, besar boleh, kecil boleh kan?
0: Iya, yang penting ada WA-nya. Kalau iya, yang penting kan ada WA-nya. Ngapain besar kalau misalnya nggak ada WA-nya?
1: Yang besar
0: tuh
1: nggak bisa bawa lagi, letakkan di rumah.
0: Jadi kayak TV sekalian ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau misalnya kayak TV gitu kan yang 43 inci atau yang 80 inci itu bisa dikonekkan ke handphone juga dan bisa WA juga, bisa telepon juga. Jangan salah loh, nanti bener-beneran dapat TV yang 80 inci jadi WA-nya kamu, gimana tuh?
1: Iya, alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah lah. Aku kebayang mau bawanya gimana 80 inci ya. tapi by the way Ina.
1: Susah juga ya kan. Isunya simpannya enggak.
0: Iya, tapi by the way gimana di seputaran Langgung, aman?
1: Kalau sekarang di saat sendiri ini aman. Kemarin kan ada kejadian tuh di Langgung tuh.
0: Apa
1: ada
0: tuh?
1: Ada beritanya tadi masuk.
0: Yang mana?
1: Ada kemarin jam 8 mobil.
0: Oh iya iya iya.
1: Begitulah.
0: Oh iya iya.
1: Ada di yang
0: di radio.
1: Bang, gua baca beritanya.
0: Benar-benar. Tadi siang sih beritanya. Kemarin siang beritanya ya. Oh tadi siang, jadi, tadi siang. Kejadiannya tadi, kemarin, oh iya.
1: Iya, tadi siang jam 12 tuh. Kalau beritanya jam 12 ya
0: entah. Tapi
1: siang lagi jam 1 kan.
0: Tapi gak apa-apa itu, kan?
1: Maksud... Ya 7.05, jam 7 barusan kan gitu.
0: Ada korban jiwa enggak?
1: Ada berita enggak?
0: Ada korban jiwa enggak?
1: Hah?
0: Ada yang kenapa-kenapa gitu enggak ada ya?
1: Enggak ada, orangnya di warung ngopi.
0: Oh.
1: Ngopi aja yang rusak. Beritanya rusak.
0: Berarti lagi di parkir di pinggir jalan ditabrak sama sepeda motor gitu?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Makanya aku taunya beritanya ada kecelakaan, cuman nggak tahu gimana kejadiannya, gitu ya kak?
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Kita yang dekat nggak tahu juga. Itu sekitar rumah gini nih, itulah.
0: Oh, di situ.
1: Tahu belum lah itu?
0: Tahu. Padahal kan luas ya di situ jalannya ya.
1: Nah, itulah.
0: Oh.
1: Panas jalan sekarang dah.
0: Iya lagi Pak. Iya, sekarang tambah padat memang.
1: Iya.
0: Benar.
1: Mobil tuh kalau enggak ada orang di dalam mobil, mobil nabrak mobil. Kalau enggak ya ada orangnya ya, sekalian orangnya ya kan. Cuma ada maut orangnya, hartanya aja yang maut kan.
0: Hartanya aja. Tapi yang tabraknya yang tabraknya kan naik sepeda motor tuh.
1: Hah?
0: Yang tabrak. Iya, maksudnya yang ketabrak mobil.
1: Mobil.
0: Oh, mobil tabrak mobil. Oh, kirain Anda sepeda motor.
1: Ya, mobil tabrak mobil dari nagan.
0: Oh, Tuhan.
1: Mobil dari diri, satu itu, dua.
0: Ya ampun.
1: Oh, gitu ceritanya, kita gak lihat kan.
0: Semalam
1: kita tahu, pas lagi makan, kita tahu sama mak. Dibilang lihat dia. Bilang kayak Ina. Terus bilang sama ini tadi, Pak Banjor kan, ceritanya.
0: Iya, tadi siang.
1: Iya, jam 12. Mungkin ngantuk ketiduran orang bawa mobil tuh ya.
0: Kalau enggak mungkin tabrak yang berdiri kan, atau enggak kelihatan mungkin ya.
1: Iya, banyak kali kejadian juga. Kita enggak kasih tahu kan.
0: Apa tuh?
1: Kalau enggak ada si yang lampu satu tuh masuk beli rumah mobil nanti. Terlihat tuh.
0: Yang mana? Bilang.
1: Ada tahun belakang.
0: Oh, di tahun belakang ya. Di tahun ini ada ya, juga beberapa.
1: Meledak ban.
0: Iya.
1: Kemarin.
0: Iya ya.
1: Mobil yang angkat mobil apa namanya dah?
0: Mobil yang angkat mobil.
1: Mobil derek.
0: Nah,
1: ya derek namanya tuh. Kan mobil tuh kalau udah pendek mobilnya kan tarik pakai tuan.
0: Iya, iya, Oh, oke.
1: Untung aja Ina waktu itu udah makan. Kalau Ina enggak boleh makan ya Ina undang orang susah makan, kejut-kejut lagi enggak makan. Ini boleh makan lagi
0: enggak? Iya sama, aku juga belum makan loh.
1: Napa Anda udah ini?
0: Udah apa?
1: Udah berisi, usahakan lagi mungkin.
0: Jangan dong, itu nanti yang aku bawa basi dong.
1: Hah? Saya bawa basi apa tuh? Ada gulai apa?
0: Iya, ya enggak ada sih, ayam-ayam penyet aja aku beli tadi, takut basi kan.
1: Oh,
0: beli
1: gitu.
0: Tadi enggak masak.
1: Makannya sendiri sih Pak Ajak Fadil.
0: Makannya nanti sendiri. Bang Fadil udah makan katanya?
1: Oh, makan. Udah, ada ditanyain.
0: Ada. Tadi kirain kalau Bang Fadil belum makan.
1: Lagi malam ini, token mie.
0: Apa?
1: Nanda?
0: Apa? Maksudnya?
1: Makan mie lagi malam nih?
0: Enggak lah, udah tadi malam makan mie.
1: Oh, di malam. Mana di rumah?
0: Kalau tiap malam makan mie kan nanti aku jadi kayak mie dong.
1: Kenapa, Christine?
0: Mirip mie.
1: Mirip mie, Christine?
0: Enggak, maksudnya mirip mie, mie ong. Nanti aku mirip Mi Ong dong kalau gitu ya.
1: Oh, iya.
0: Oh, iya.
1: Kucing garong.
0: Kucing garong takutnya.
1: Iya.
0: Ya udah kamu.
1: Rumah
0: aku. Iya. Aku enggak pelihara hewan-hewan kayak gitu.
1: Kayak ayam.
0: Ayam yang ada. Itu ayam pun urusan ayah aku ya.
1: Iya, Nanda dari sini kan.
0: Kalau Nanda, kan? Karena jarang pulang ini ceritanya, nanti takutnya kan gak keurus.
1: Iya. Kasian ayamnya demam ya kan.
0: Iya, makanya nanti sakit ayamnya gimana tuh, atau miongnya.
1: Nanda juga yang susah kan.
0: Iya dong, bawa ke rumah sakit, masuk IGD ya kan.
1: Iya,
0: ke
1: infus kan.
0: Ya udah Ina, mau request aku apa nih, mau kirim salam buat siapa?
1: Mancanegara
0: deh. Boleh, siap. Nanti mancanegara yang terbaru ya. Boleh.
1: Tahu judulnya apa.
0: Siap, kirim salamnya.
1: Putri biasa Mak Sungo, Kak Ida, Kak Aron, Wak Mirna, Bunia, Udin. Nah, itu aja dulu.
0: Itu aja
1: buat
0: dulu.
1: Anda, selamat malam. Mas Nanda sehat selalu ya.
0: Terima kasih, kamu juga sehat selalu.
1: Hati-hati. Ya, sama. Assalamualaikum
0: Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2. Itu dia tadi ada Ina di Langung, teman Pro 2. Terus Ina di Langung juga tadi apa tuh namanya? Berbagi informasi ke kita tadi ya. Banyak informasi yang terjadi di seputaran Ina pastinya. Ada mobil tabrak mobil yang tedong. Moto pok moto tedong. Ya, assalamualaikum. Iya, Kak Ida alur satu ke? Alur satu ke? Angkunya, no. Pakon le, pakon nak gabung le. Malah konyol wate nanda siaran wate nange, no. Pakon nak telefon ju. Anak aktif nomor angku karena terblokir, Kak Ida. Angkunya. Angkunya, makanya terblokir. Nanda pih pikir kan pakon jut Hana yang telpon, yang WA na, yang telpon WA na. Hana Nanda malam kau jangan kau tidur dua kan, leh kamu.
1: Oh,
0: leh malamnya, na yang pengontiakan kan? Malamnya tidur.
1: Mungkinnya.
0: Tapi Kak Ida. Tapi Nanda galak Kak Ida mentuji puikeuna munya bahasa Aceh ji, menyotot menung pula bahasa Aceh ji.
1: Tahu.
0: Tapi Nanda galak Kak Ida tahu. Mentuji Hana de pikir tapu dah tahu. Pakan.
1: Okay, I'm doing it.

0: người đã.
1: Không
0: phải những cái chỗ nó dài dài nát thì không vô. Anh cứ nhận, chứ nhờ nó mở hà lưu nhau, cái đó nó vật gì. Nào vật tay vật đi blockir mà nà nà.
1: Nó
0: mở WA cái tên gì. Tại phần cái WA chứ, nhờ tại phần cái nó biasa chứ anh chứ. Nó mở WA, nó mở nhau chứ cái đó. Nomor nyau ci, tabah nomor kama hana lulu.
1: Oh,
0: nyau. Maka ida kalau hana hana tu pun nomor WA pi nomor nyawa.
1: Hana tu pun WA. Oh.
0: Maka banci mun tepa nomor WA nya lagi ya. Gaya bak laki nomor WA, WA tang gimana ke ida. Gak bacu tahu ke ina ci, pikir nak ke WA. Ha. Nyo pa ya tanyo lah dapat get proposal ni leh bawa muka-muka HP to yang nak to yang kemunjuk pu hadiah HP mana no?
1: Hadiah HP
0: bawa ini ponsel ponselnya antara ke tengok tak kerja sama tengok tak ujo apa?
1: Yo
0: kerja lembok sih dah yang kerja. Baca cuma lu tak HP je. Hang kala ke la ke HP tak boh bacuk mel ni ke je je lancar pegah je
1: je
0: kon je lancar pegah je lancar telefon pro 2 tiba hang ke nya mai ya mai biasa mandang ina mun lai pupui pegah ana pupu je lai pupui pegah je mana angkanya jika pegah motor pok motor tudong ke gunanya kan bahai nan deh moko jika gagal ate kau nyala pikir nyo cik angkanya kau dah nyo dah kai dah tapi ke pakon cik nak rung pok motor tudong ah puhana konsen lagi kan pukiba no angkanya jadi hana tak lagi dengar apa beritanya no. Pemancar konyan konnya kon kalau kayak ida pergi ke puna na perawatan maintenance. Ya ya ya tengahnya kayak ida jadi di pemandai tiat untuk di puna na ipegleh ya. Ah, ipegleh menan. Cuma mencoba digital, udah mencoba radio biasa ipu mati kian.
1: Oh,
0: ipu mati dia. Ipu mati dia kaya dia.
1: Bapak
0: tu kaya hi, bapak dua udah kaya nanti kan mulu. Anak tu. Mau nyonya WA mah? Nyonya WA mah ngaji kaya dia. Nyonya WA payah tak, padahal kan kayak dah waktu angkanya maksudnya padahal menyoba WA nak menyoba WA tak pegah maksudnya bawanya radio mati nanti selama 20 minit lagi sama karena kayak dah hana WA jadi kan hana
1: kagena
0: dia dua ngene bukan foto tu dengan TVA bukan. Tapi nya hanale kaida kajih mandung ka pikeun ka selesai.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahnya udik baju-baju wah insyaallah ha. Patok mah menyona pegleh-pegleh lam tengah cik tak pegah nangnya. Dalam lai uraunya lah kaida. Lai ataupun uraunya memang atuk udik lihat bunga atuk TA luhui pemati TA tu pun pun udik biar pemati TA lagi-lagi ya. Oh, ke maka ji tengah di puna na. Tengah ipegleh menan kaida ruangan pemancar ji ipegleh, AC ipegleh lagi-lagi ana. Mangajuk be ate munyo han ipegleh. Gara-gara abe-abe ya bertuh pupungana ka. Oh. Nagehi ke kaida. Iyalah. Kaida alhamdulillah sehat tapi kan. Oh. Kaida alhamdulillah sehat tapi kan. Alhamdulillah sehat. Bo, jadi tinggal bunga punah kegiatan kaida kau kau Jumaat lama tiba-tiba.
1: Tiba.
0: Tinggal bunga punah kegiatan kau kau Jumaat.
1: Jauh
0: lagi biasa. Moti kaida lang kawasan pak Jumaat tapi kaida.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Hai Wirid, kau pak Jumaat, nak Wirid?
1: Ya, aku yakin.
0: Nyo. Luar biasa emang kaida.

0: Ikut Yasin. Intang tau saya ngomong kau tak kata nombok je.
1: Dia
0: tak bergaul. Haa, bergaul. Macam perlahan ya. Lagi ada pegah guna. Iyalah, baik tak tira. Baik tak tira doi rumah. Kata mama kat dia. Oh, tak tahu. Ciknya. Betul kat dia. Hai, rumah lengkap je nak anggota ke?
1: Ya.
0: Lengkap anggota rumah je nak. Alhamdulillah. Ha? Okey. Ya, udah kat Ida. Kamu request aku pun kat Ida.
1: Lagu
0: Nanda, terserah Nanda. Indonesia pun macam Indonesia pun lagu Indonesia pun lagu barat noh.
1: Nanda.
0: Oh, jeci. Okey okey lah. Kirim salam. Je. Kirim salam je kat Ida.
1: Salam ke Nanda.
0: Amin ya Allah. Sehat. Insyaallah sehat.
1: Nanti. Kalau pulang.
0: Hati-hati. Bo kat Ida.
1: Kalau
0: yang
1: nyawa tadi,
0: Kibah? Bo. Oh, makasih Kak Ida, Bo.
1: Yuk,
0: waalaikumsalam. Selamat beristirahat juga untuk Kak Ida, untuk Ina juga yang ada di seputaran Langung tadi. Terus kita ketemu sama Erna yang ada di Gampa. Halo, selamat malam. Astagfirullahaladzim, gak lapang, bukan Gampa. Langsung dibenerin tadi sama Erna. Padahal aku sengaja loh biar kamu benerin.
2: Ada aja
0: alasannya ya.
2: Terserah Erna lah.
0: Terserah lah, pokoknya hidup ini kita terserah aja lah ya Erna ya.
2: Pasrah
0: aja. Aku sih gini loh, kalau misalnya teringat kamu. Kalau misalnya lagi kamu yang telepon. Aku itu pengen tahu tips bahagia dari kamu. Kalau menurut kamu sendiri apa?
2: Bahagia selalu Nanda.
0: Iya, tipsnya apa? Share dong ke teman Pro 2, ya kan?
2: Bahagia, jangan terlampau banyak mikir. Kalau ada masalah, cuek aja lah.
0: Cuek
2: gitu,
0: aja.
2: Relax aja gitu. Kalau ada masalah-masalah yang berat, anggap aja angin lalu gitu.
0: Nggak
2: usah kok kita pikirin jadi kurus kering lah kita kan.
0: Jadi beban kita ya. Tapi kalau masalahnya misalnya kita lagi jatuh cinta kayak gitu?
2: Gak tuh juga sih.
0: Gak yang mau aku Nanda, tanya.
2: Nanda kok bilang miong? Nanda bukan miong loh. Nanda ganteng orangnya. Hai, aku aja secara nyata nengok.
0: Enggak, karena tadi kan ini si Ina kan suruh aku makan. Kamu biasanya makan mie, kenapa gak makan mie lagi? Gak mau nanti kebanyakan makan mie, aku jadi miong. Aku bilang kayak gitu.
2: Ya, secara walaupun miong-miong, Nanda cakep kok.
0: Oh,
2: aku
0: iya.
2: Udah jumpa langsung pun ya.
0: Aduh.
2: Tema apa nih? Apa temanya nih?
0: Temanya itu dia tadi, maksudnya berbagi kebahagiaan. Kalau dari kamu sendiri.
2: Tahu nggak sih Nanda, aku udah 3 hari aku libur lo kerja.
0: Libur? Ini maksudnya?
2: Ini gara-gara kemarin kan hujan. Ini asik drop aja, sakit aja aku, muak aku.
0: Kamu tahu nggak, beberapa hari terakhir aku malah kalau bahasa Acehnya glase, kalau bahasa Indonesianya biduran.
2: Glase?
0: 3 hari yang lalu. Iya, parah banget. Aku aja jarang kali itu glase. Pernah, seumur hidup pernah. Cuman kemarin itu menurut aku lumayan parah gitu loh.
2: Iya.
0: Sampai
2: itu
0: semuanya.
2: Itu daun siriutan tahu kan?
0: Tahu. Yang liar tumbuh di pagar kan?
2: Iya. Pelujuan yang insya Allah gak ada orang. Oh, jik cik tak pelujuannya.
0: Angke, oh toh. Oh,
2: yang payang.
0: Oh, kuntilanak. Karena gak ada lagi siapa ya, maksudnya ya kalau keluarga aku kan gak ada yang perempuan, jadi gak ada yang rambut panjang kan.
2: Ini pakai ini aja, pakai daun
0: siri. Tapi ini udah sembuh alhamdulillah, cuman parah banget loh 3 hari yang lalu.
2: Memang ampuh, emang Nanda itu obat mujarab orang tua, ampuh emang.
0: Gak bergetah kita.
2: Enggak, daun sirih itu kan dia kan tajam tuh air isinya kan. Memang hilang dia, tapi lebih hebat lagi rambut yang panjang, rambut itu kan.
0: Tahu.
2: Tapi sirih boleh juga.
0: Iya. Tapi kayaknya lebih ke sirih deh kalau aku daripada rambut, aku harus pinjam rambut siapa. Kan nggak mungkin. Iya, makanya apalagi ini malam Jumat kan. Ya udah, kamu kasih tahu dong tips supaya bahagia tadi, selain masalah nggak usah terlalu dipikirin, dicuekin aja.
2: Bahagia kan kita kalau ada masalah nggak usah dipikirin, nggak usah terlalu mikir. Mikir yang positif aja lah, kita cerita yang seneng-seneng aja, kita mikirin gitu kan.
0: Mm-mm.
2: Sekarang kok enak kan, sudahlah itu masa lalu dulu ya, masalah pekerjaan. Sekarang enak tenang-tenang aja.
0: Uh-huh. Alhamdulillah
2: ya,
0: tapi ya.
2: Kok enak pikir ke belakang, kok enak pikir ke belakang jadinya, aduh aku pengen lah dekat rumah lagi, ini kerja. Enggak sanggup mikir lagi, ini kita pikir ke depannya terus kan.
0: Pikir ke depannya terus.
2: Di depan rumah kita bukan rezeki kita lagi, gitu kan. Kedepannya kita pikir ke depan terus.
0: Benar. Jadi itu salah satunya biar supaya kita tetap bahagia. Karena kayaknya kalau telepon sama Erna, Erna selalu bahagia gitu. Ceritain dong 3 hari terakhir sakit-sakit apa, demam gitu.
2: Paling demam, Erna kok udah hujan. Punya kakunang udah sih, sikalnya demam-demamnya bukan demam parah kan. Paling demam biasa aja, tuh minum bodrek udah hilang.
0: Iya, cuman
2: ya suka dukanya pas 3 hari gak masuk, sedih lah rasanya.
0: Iya kan.
2: Kita kan udah biasa full kerja gitu kan. Nama juga sakit ya kayak mana kan.
0: Tapi dengan tempat kerjanya udah dikasih tahu kalau kamu lagi demam gitu kan?
2: Iya, kasih tahu gitu kan, ada WA-nya kan, misalnya, bu hari ini aku nggak masuk, aku sakit, ibunya ngerti aja gitu kan.
0: Oh. Okay.
2: Tapi yang membuat kita memang sakit nggak enak banget, Nanda.
0: Nggak enak lah. Maunya
2: kita sehat terus kan.
0: Benar. Kita kalau lagi mau demam aja rasanya gak enak, apalagi kalau lagi demam, aduh rasanya tuh dunia mau runtuh rasa-rasa ya kan.
2: Ini Erna aja udah sedikit udah kuat, ini udah bahagia sekali, besok insya Allah kerja kan. Udah kuat, udah senang, maunya pergi terus gitu.
0: Memang
2: kita kayak mana ya, kita udah enak kerja kayak mana kalau sehari gak datang kayak mana.
0: Benar.
2: Tanggung jawab kan.
0: Benar, kepikiran ya jatuhnya ya.
2: Selagi orang sayang sama kita, kita pertahankan kejujuran orang,
0: bukan kejujuran orang.
2: Gimana kita bilang?
0: Ini apa namanya, kalau misalnya kepercayaan orang.
2: Kita pertahankan, jangan jadi apa, kita cari kasih sayang orang lah. Jangan jadi kebencian orang kepada kita.
0: Benar, gitu. Karena orang udah percaya ke Erna, kita juga harus jujur gitu ya kan.
2: Tapi di mana Erna kerja, insya Allah baik. Gak ada kata-kata yang
0: gak enak gak gitu ya kan.
2: Positif semua gitu. Adik kenapa gak tidur?
0: Iya kan. Kalau kita udah terbiasa kerja, beraktivitas hari-hari, kita rasa-rasa 2 hari sakit aja di rumah tuh kayak terbuang waktu ya Erna ya?
2: Ya rasanya enak kan, malam ini enak minum obat cepat-cepat, besok aku kerja lah gitu. Karena mendapat bekerja itu gak mudah.
0: Gak gampang, iya.
2: Lelah sekali Pak, kita mencari kerja, kita bertemu dengan manajer kita, berhadapan, bersejarah berani, nggak ada bantuan orang, nggak ada bantuan orang untuk nyari kerja, nggak kita pergi sendiri, menghadap sendiri.
0: Iya sih, memang enak, gak enak banget.
2: Enak kalau cari kerja kan nggak tanya sama orang, Nanda. Enak pergi sendiri, jumpa sendiri, melangkah sendiri, beranikan diri. Namun juga kita cari kerja kan.
0: Gitu.
2: Kalau kita tanya sama orang, oh nggak ada kak di sini kak. Walaupun nggak ada, sebagian orang kan, kok bilang kok ada, nanti kan timbul persaingan, timbul selisih, timbul iri dengki, cemburu. Memang kok kita tanya sama orang, nggak usah tanya sama orang, memang nggak ada kerja, ada pun dia nggak mau ngasih kan. Nanti takut persaingan nanti antara dia, dia udah lama, udah banyak uangnya, gimana cara kita cari kesalahannya. Banyak ini, banyak mencari menjatuhkan gitu maksudnya. Karena gitu, karena kalau cari kerja nggak usah tanya sama orang dah gitu.
0: Pokoknya usaha sendiri dulu yang maksimal kayak gitu ya.
2: Cari sendiri, usaha sendiri ada nggak? Kalau nggak ada berarti bukan rezeki kita cari tempat lain.
0: Dan yang paling penting kayak Erna cerita kemarin, jangan pilih-pilih kerja. Pokoknya ketika dapat kerja, ketika dapat kesempatan, lakukan, ya kan?
2: Iya, kita nggak usah pilih kerja. Misalnya kita dapat pekerjaan yang bisa bagian warung gitu kan. Kita syukurin aja dulu. Kita berdoa mudah-mudahan kita dapat kerja di bagian toko.
0: Benar.
2: Di bagian yang besar gaji gitu kan.
0: Iya.
2: Dari Erna kan, ini pengalaman Erna bilang. Erna dari toko depan rumah Erna merangkak ke kafe, dan merangkak ke kafe, ke warung. Itu sekarang insya Allah Erna udah kerja di toko Mandala di Lapang. Kayak mana kan merangkapnya dari dari toko tetap yang dulu, habis itu masuk ke warung, ke kafe, habis itu dikasih rezeki sama Allah, udah ke toko balik, kayak gitulah kita bilang.
0: Iya.
2: Kita mikir, aku pengen kerja yang gede gaji, nggak usah mikir, kita dari susah dulu lah kita cari.
0: Biar ada pengalaman gitu. Juga ya.
2: Benar. Sebilan kita nyari yang pekerjaan yang gede, kita mikir juga ke belakangnya, kita mikir, oh, kayak mana cara ingin dapat yang lebih lah kerjanya, yang lebih gitu kan. Namun juga kita pengen gaji lebih lah ya.
0: Iya. Gitu. Kita pasti kan pengen meningkat ya, setiap saat kita bekerja, setiap tahun ada peningkatan yang kita dapatkan, ya kan?
2: Tapi enak kan?
0: Iya.
2: Pas Erna mau kerja di kafe, tapi Erna keluarnya itu dari Erna sendiri. Misalnya Erna bilang, Bu, Erna udah dapat pekerjaan baru.
0: Gitu. Ngomongnya kan baik-baik gitu ya.
2: Di sini agak jauhan, Bu, nggak bisa Erna...
0: Jangkau.
2: Yang dekat kayak gitu aja kita bilang kan. Jadi dengan sendirinya ibunya
0: paham.
2: Mudah-mudahan kamu dapat yang lebih baik kayak gitu. Kan. Erna kalau udah dapat kerja dekat, Erna kerja yang jauh itu Erna ini. Erna tinggalin gitu kan. Tapi tinggalinnya keluarnya dengan secara baik-baik, itu permintaan Erna sendiri. Padahal dari yang punya itu sayang banget sama Erna, maunya Erna kerja terus ya, kayak mana jauh kan cerita tadi gitu.
0: Iya. Jadi kamu tuh kalaupun ada kenapa-kenapa, kamu kasih tahu ke orangnya tuh secara baik-baik gitu ya.
2: Baik-baik semua pendapatnya. Oh ya, naik di sini jauh, mendingan yang dekat aja gitu. Lebih enak kan. Itu lebih hemat keuangan kita lah.
0: Ya, lebih hemat keuangan lah. Dan kamu juga bisa apa tuh namanya, jarak, waktu, keuangan itu bisa jauh lebih bisa kamu kontrol kayak gitu ya kan?
2: Contohnya kan ini kan rumah Erna kan di simpang nih, di simpang asrama Kompi, tempat kerja Erna di depan SMA 2 tuh kan.
0: Yeah.
2: Jadi pas Erna jalan kaki, Erna nggak kejauhan gitu.
0: Nah, jadi
2: itu yang Erna mikir kan?
0: Salah satunya.
2: Kalau di kota sana Erna nunggu dijemput lah, nunggu diantar bapak.
0: Ribet lah pokoknya ya.
2: Oh, yang ada kita sama apa kayak mana sama bapak lah, bapak mau pergi kerja, kamu pergi dia sendiri. Banyak lah itu, banyak lah cincong-cincong lah gitu.
0: Okay.
2: Kita cari tempat aman aja lah.
0: Iyalah, yang kira-kira bisa kita jangkau setiap hari, setiap saat kita mau pulang, datang, pergi, balik itu nggak ngerepotin orang juga, nggak ngerepotin diri sendiri juga, gitu ya.
2: Nggak mau repotin orangnya.
0: Ya udah, nanti kamu istirahat yang cukup, makan supaya besok bisa kembali masuk kerja ya.
2: Iya, okay. Enak, senang banget nih, udah kuat dikit kan, udah fresh nih kayaknya.
0: Ya udah kalau gitu, biar lebih fresh lagi kamu request lagu dong sama kirim
2: apanya
0: salam
2: tuh?
0: Biar lebih fresh apanya? Lagi kamu request lagu terus kirim salam.
2: Lagunya? Lagunya itu apa ya? Dari ini aja lah, dari Agnes Mo, apa yang baru itu?
0: Agnes Mo ya, tunggu aku lihat dulu ya. Ada beberapa di sini Agnes Mo, ada Get Loose, ada Diamond. Terus juga ada yang lama-lama juga boleh, kamu mau yang mana yang lama-lama dari Agnes Mo, misalnya kayak Indah.
2: Emangnya boleh diputar lama?
0: Boleh, tapi kalau Agnes Mo boleh, asal jangan yang lama-lama kali ya. Agnes Mo kan gak yang lama-lama kali kan.
2: Kayaknya kalau Rindu boleh?
0: Boleh, Rindu aja ya.
2: Iya, kayaknya itu lagu lama ya.
0: Gak Dan lama kali
2: lagu itu ya.
0: Iya, Getaran di Hatiku. Coba kamu nyanyi dikit.
2: Waduh.
0: Coba kamu nyanyi dikit.
2: Aku lupa nih.
0: Yang lama haus akan gitu. Belah.

0: Kepadamu. Ya udah nanti kita putar lagunya. Salam-salamnya buat siapa
1: lagi,
0: nih?
1: Aku lagi apa ya? Lagi enggak concern nih, mau batuk tadi.
0: Iya, enggak apa-apa. Makanya istirahat yang cukup ya. Mau salam buat siapa nih biar kita putarin lagunya?
1: Salam apa ya? Yang salam buat aku di Pro 2 siapa? Tiap hari dia salam.
0: Semua
1: aku,
0: ada, ya? Ada Saripa, ada Kak Ida, ada siapa ini, lagi tadi Ina. Namanya?
1: Yang salam buat satu Eka mana? Enggak tahu dia selalu buat aku, tapi aku enggak tahu Eka mana. Eka mana ya? Alah di mana-mana.
0: Adalah di mana-mana aja.
1: Salam buatnya Eka, buatnya yang di Nagaraya itu juga. Ena pun kurang tahu karena Ena enggak kenal kan.
0: Iya, nanti kapan-kapan ketemu nanti rame-rame.
1: Di mana?
0: Iya, di mana? Dia waktu-waktu acara gitu biar pada kenal.
1: Acara mana?
0: Iya, maksudnya acara kantor, acara apa gitu.
1: Oh, mana tahu ada PKA-PKA di Melabuh.
0: Iya, ya, mana tahu ketemu-ketemu. Ya. Ya udah, ada lagi Erna.
1: Salam buat mereka-mereka ya. Salam kenal, Erna belum kenal.
0: Oke.
1: Okay. Buat siapa, Nanda? Selamat bertugas aja.
0: Makasih.
1: Lagunya udah tadi ya.
0: Ya udah, Rindu.
1: Ini aku lagi blank nih.
0: Ya udah enggak apa-apa, istirahat yang cukup. Besok telepon lagi ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita putar ada lagu dari Saripah, nanti lagi teleponnya ya. Bang Nanda putar 3 lagu dulu, habis itu nanti kamu bisa masuk juga ke live TikToknya. Aku lagi live TikTok juga nih. Silakan aja ke live TikToknya. Thank you buat Rena yang ada di Birun ya. Aduh, Rena kamu di mana sih? Aku lupa deh. Rena boleh ketik enggak kamu di mana? Birun ya kalau enggak salah ya. Langsa ya? Langsa kamu kan? Dia lagi tap-tap layar tuh. Makasih Erna. Erna. Rena coba komen dulu di Langsa, Birun atau di mana kamu? Aku jadi lupa. Iya lancar. Oh Langsa, iya Langsa. Buat Erna juga yang ada di Langsa, terus buatnya semua yang sedang nonton di TikToknya aku Samad Malam Aja. Siapa lagi itu, ada Bibi Bam, terus juga ada siapa lagi tuh? Ada Zuli, terus juga ini siapa? Menaif. Menaif ya. Ada Bang Husni Kamil juga, ada Syarifah Rauda juga, terus juga ada SSJWT. Selamat malam aja untuk semuanya. Nanti kita akan puterin. Abang ikutan dong. Nanti ya, Syarifah nanti lewat telepon. Bang Nanda juga enggak bisa live lama karena baterainya 39%. Lupa ngecas tadi karena bikin rundown acara gitu, ada beberapa acara yang besok dibawa. Jadi malam ini Bang Nanda harus selesaiin 2 rundown dulu. Makanya tadi enggak kecas handphonenya. Jadi makanya ini ada siapa lagi itu? Rena, iya ada Rena, bener. Selamat malam aja untuk semua. Dan buatnya yang masih mau ikutan, masih kita tunggu di telepon di 0811 6877903, atau juga bisa langsung di WhatsApp kita di nomor yang sama 0811 6877903, atau juga bisa langsung komen di TikTok itu kayak yang lagi menyukai live, ada Bang Husni Kamil juga. Selamat malam. Terus juga buatnya semua teman-teman yang sedang mendengarkan kita pasnya di frekuensi FM 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Aku nanti taruh speaker di situ, kalau enggak kalian enggak bisa dengar lagunya. Abang tadi kan Saripah ikutan sama Bang Fadil, salah panggilan telepon Nanda. Oh, maksudnya kamu telepon Bang Fadil terus kamu panggil nama Bang Nanda. Kayaknya Bang Fadil udah ngeh dia itu ya. Ya malam ini Bang Nanda lagi siaran di Pro 1, lagi ada Bang Fadil. Ada siapa nih, Pira Bau? Halo, Pira Bau Dudut. Ya, selamat malam aja semuanya. Aku taruh speaker dulu biar kita puterin lagunya ya. Kalau enggak bisa dengar. Salah satu lagu dari Agnes Mo nanti bakal coba muncul, judul lagunya Rindu. Terus sebelumnya juga ada Cat's Eye dengan Gabriela. Tapi sebelumnya lagi kita puter dulu ada CK dengan featuring dengan J-Bo dan juga Kwame Ejane. Judul lagunya Love Nuantiti. Ya, kita putar lagu dulu. Nanti kita angkat telepon lagi 3 lagu aja. Tetap ya terus di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh.

0: Bruda FM, teman terbaik kamu. Nanda mau nanya, kenapa HUT MBO gak ada artis lokal lagi? Nemo Nemo Project Official. Hey, ada. Itu nanti di acara yang lain. Nanti kita bahas ya. Kalau di acara HUT Melabo, karena itu kayaknya acara sakral, jadi nanti kita bahas ya. Halo Saripa, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, kamu samperin tuh, ada yang nanya. Itu Nanda mau nanya, kenapa HUT Melabuh gak ada artis lokal lagi? Apa yuk, jawab lo Saripa.
1: Pasti gak ada.
0: Gak ada, memang gak boleh acara musik katanya gitu ya kan. Cuma nanti ada acara ya lain sih sebenarnya. Kalau untuk acara-acara musik itu aku sih gak tahu ya. Kita udah ada apa tuh namanya, ada yang kita bahas juga di belakang layar sebenarnya. Cuma kalau aku bahas di sini nanti takutnya gak enak, karena kemarin itu pas aku live Satpol PP masuk. Karena kemarin itu kami kejiduk. Kalau RRI kan sebenarnya gak boleh ditangkap ya. Maksudnya bukan gak boleh ditangkap, dalam artian kita kan wartawan, reporter, kita bebas berkeliaran pakai baju dinas. Cuman salahnya kami kemarin, kami pakai baju kopri. Uh-huh. Jadi kita keciduk, ditangkap. jadi teman aku, kayaknya teman aku yang pegang medsosnya Satpol PP deh. Jadi makanya dia kemarin masuk pas aku live. Dia pikir mungkin aku bahas, aku nggak bahas nggak apa-apa sebenarnya, karena sama-sama udah clear juga. Salahnya kita kemarin nongkrong pakai baju kopri. Sebenarnya kalau baju dinas lain kayaknya nggak masalah. Itu aja sih. Jadi kalau dibahas di sini takutnya, karena di dunia maya kayak gini terlalu luas ya. Takutnya konotasi orang mungkin berpikir, Bang kami mau minta sedikit sponsor boleh buat, ah nggak buat apa nih? Buat Kista wanita kayak mana tuh? Coba di komen terus. Kasti wanita sponsor dari RRI. Maksudnya sponsor dalam bentuk apa nih? Kalau dalam bentuk acara publikasi udah, kan udah tuh kita beritakan yang kasti wanita, ya kan? Saripa.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya? Aku ngobrol sama penelpon dulu. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah Bang Nanda sehat. Tapi lambungnya gak sehat. Kayak mana tuh Bang Nanda?
0: Ya lambungnya gak sehat ya. Kamu makan yang bener lah. Jangan kebanyakan minum. Apa tuh yang kamu sering minum tuh? Yang apa manis tuh? Yang manis-manis kamu biasa pesan apa tuh? Matcha ya? Apa sih?
1: Momoyo.
0: Gak usah dulu minum yang begitu-begitu. Kalau lambungnya lagi sensitif, balik ke minum air hangat, makan kemarin yang benar.
1: Kemarin kan Bang Nanda, Syarifah sama Umi kan pergi ke kafe. Pengen kali Syarifah minum kopi apa tuh namanya? Kopi yang dicampur warna putih itu. Kopi apa tuh sih namanya, lupa.
0: Kopi dicampur.
1: Gara-gara minum itu.
0: Kopi yang dicampur putih, maksudnya kopi susu, sanger.
1: Itulah ya, sanger tuh. Kemarin Syarifah minum. Habis itu, gara-gara minum itu langsung mulai sakit.
0: Oh, langsung naik lambung gitu ya?
1: Iya, padahal pengen kali lah tuh.
0: Kalau
1: kayaknya gak bisa lagi Syarifah minum kopi, Bang Nanda. Kayak mana lu pengen
0: kalau minum, kali padahal. Iya, maksudnya kalau minum kopi jangan yang banyak kali sekali minum. Habis itu saran Bang Nanda harus makan dulu. Misalnya makan yang berat dulu, misalnya apa, makan nasi dulu. Atau kamu makan kopi, atau makan goreng pisang dulu. Atau pisang, pokoknya yang berat-berat, yang karbonya oke untuk itu gitu. Berarti kalau enggak kamu jangan minum kopi dulu. Jangan minum sangar-sangar kemarin begitu
1: tuh,
0: dulu.
1: Kemarin tuh salahnya kan Bang Nanda, Syarifah gak ada makan nasi, langsung minum kopi. Nah, langsung mulailah dia, gak tahu udah pikir udah sih makan.
0: Oh gitu. Abang sponsor aku aja boleh juga Bang? Oh boleh, kalau sponsor aku aja mah boleh. Ya tuh ada yang minta sponsor. Syarifah kamu sponsor tuh orang teman-teman Main Kasti. Dia minta sponsor aku a gelas.
1: Wala nanti ya.
0: Ya udah Saripa, kita udah jam 10-an lewat nih. Mau request aku apa? Mau kirim salam buat siapa? Nanti kalau mau masuk lagi lewat TikTok aja ya. Tapi enggak bisa live nih.
1: Lagu yang terbaru apa, Bang?
0: Yang terbaru, lagu-lagu yang terbaru ada banyak. Kamu mau yang Indonesia atau yang mancanegara?
1: Lagu Indo lah.
0: Lagu Indonesia.
1: Lagu barat. Besok-besok aja sama Bang Nanda tanda.
0: Oke, nih ya Indonesia ini ada lagu terbaru dari Adu Pandang dari Rizky Febian. Terus juga ada Ajari Aku Jadi Berani, itu dari Banda Neira featuring dengan Reruntuh Tumbuh dan Menjadi. Itu judul lagunya Ajari, yeah. Ajariku Jadi Berani. Udah. Terus juga ada Celah Hati dari Hara. Terus juga ada Kita Yang Mesra dari Adrian Halif. Ada juga Aku Ingin Kau Tahu, Aku dan Cahaya dari Astrid dan juga Adrian Marta Dinata.
1: Yang mesra itu lah ya Bang Nanda.
0: Yang mesra itu Adrian Khalif, judulnya Kita Yang Mesra. Itu aja ya.
1: Oke.
0: Oke, nanti kita puterin selepas lagu dari Astaga Bercanda dari Akbar Kale dan juga Mingsi, oke?
1: Oke, ikutan gabung lah Bang di live.
0: Oh boleh juga kalau gitu, masuk aja di live kalau enggak. Nih Bang Nanda tunggu, tapi Bang Nanda gak bisa lama lagi live-nya karena baterai sekitar 17%.
1: Oke.
0: Ah, yaudah ya, Bang Nanda putusin dulu di sini ya.
1: Oke Bang Nanda.
0: Ayo, Assalamualaikum. Iya, langsung diputusin sama Syarifah teman Pro 2. Gimana cara sponsor ini, sponsor Aqua? Kamu DM kalau gitu, kirim ini aja ya. Maksudnya nanti kalian beli aja Aqua gelasnya gitu. DM aja nanti kalau enggak ya. 90,3 FM, Produk RRI Malabo. Bang Nanda gimana cara masuknya? Oke Bang, oke Garuda Putri. Boleh nanti di DM aja. Nanti Bang Nanda kirim untuk yang beli Aqua aja ya. Terus Abang kayak gimana cara masuknya? Ini Bang Nanda undang dulu kalau gitu. Tunggu sebentar ya, kita putar lagu aja dulu. Tetap ya terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu. Astaga Bercanda dari Akbar Kalei dan juga Mingsi. Stay tune.

Indonesia memiliki berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke, yang tiap-tiap daerah memiliki bahasa khas daerah sendiri yang perlu untuk dilestarikan. Bahasa daerah mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan tradisi masyarakat setempat. Dengan menggunakan bahasa daerah, masyarakat dapat mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan identitas lokal. Salah satunya bahasa Aceh. Yuk cintai bahasa Aceh, seperti kata pepatah, mate ane, mupat jerat, gadoh adat, pat tamita. Artinya, jika anak mati, kita tahu kuburannya. Tapi jika adat hilang, kita tidak tahu kemana mencarinya. Untuk itu, kepada generasi muda, terus kita jaga bahasa dan budaya Aceh agar tetap lestari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Roda FM, sampai lupa aku baca satu WA, tuh kan, sampai lupa ini ada WA dari Miko di Rundeng, teman Pro 2, dia mau request lagu dari Havana, ya, coba aku coba lihat dulu, tunggu sebentar, aku loading dulu nih WA-nya, loading pula lagi kita perlu ya, teman Pro 2. Dari tadi Kak Sikan ngobrol, sampai lupa ada satu WA yang belum terbaca, ya. Big Love by Havana. Baiklah, nanti kita akan putar. Bukan nanti ya, selepas lagu dari Run Pandangan Pertama langsung kita putar. Tetap aja terus bersama dengan Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.

itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Ibu nggak tinggal bareng sama abang.
1: Nggak bisa tinggal bareng sama Dewi.
0: Teriak.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

0: sejenak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in rahmi.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

92 sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madu FM RRI Melabo sepanjang hari ini melalui frekuensi 90,3 MHz teman terbaik kamu. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu K16 Melabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif dalam membangun bangsa dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Melabo yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Empu Madinah nomor 1 Pasijam pukul 16 Melabo Aceh Barat, segera yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan, tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Kita tidak tahu, sebutir korma, bahkan setengah korma, dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk sana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyakini sebagai orang yang paling dermawan, sebagai orang yang paling gemar dalam memberikan pemberian. Dan kegemaran Rasulullah dalam hal memberikan semakin bertingkat, semakin bertambah ketika datangnya bulan Ramadan. Maka Rasul adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya bertingkat ketika datang bulan Ramadan. Su'ilan Nabi SAW, Rasulullah pernah ditanyakan, ayu sadaqati afdal, ya Rasulullah, sadaqah mana yang lebih baik? Rasulullah menjawab, sadaqatu fi Ramadan, adalah bersadaqah di bulan Ramadan. Maka memberikan pemberian di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan memberikan pemberian di bulan selain Ramadan. Sebagian ulama berpendapat, di antaranya Imam An-Nawawi, karena di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan taat. Di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak sempat bekerja, sehingga mereka tidak sempat berusaha. Nah, di saat itu kita yang memiliki kelebihan dianjurkan untuk memberikan kepada mereka yang serba kekurangan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan. Tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Coba perhatikan tetangga kita. Perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Maka lihat mereka, lihat keadaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, man fattara sa'iman, siapa yang mentraktir orang yang berpuasa, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kana maghfirah li dzunubih, maka itu akan menjadi pengampunan bagi dosa-dosanya. Itu akan menjadi pengampunan dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man fattara sa'im, siapa yang memberikan hidangan makanan kepada orang yang berpuasa, maka balasannya adalah saqahullahu syurbatan min haudhi, maka Allah akan memberikan dari telagaku air minum kepadanya. Hatta la yadhma, sehingga dia tidak akan merasakan pahitnya dahaga sampai hari kiamat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita merasa minder ketika memberikan sesuatu yang sedikit. Kita menganggap kita berikan tak kita berikan, dia akan merasakan kelaparan. Artinya ketika kita memberikan hal yang sedikit itu tidak akan mengubah nasib dia, tidak akan mengubah kondisi dia. Rasulullah pernah mengingatkan, la tastahyu min i'ta'il qalil, jangan pernah malu karena engkau memberikan yang sedikit. Li'annal hurman, karena tidak memberi sama sekali, aqallu minhu, itu lebih sedikit daripada pemberian yang sedikit. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak pernah tahu sedekah yang mana yang dapat membuat kita masuk ke dalam surga. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah memberi jariah, memberi seorang budak. Ketika dibawa pulang, Jibril turun bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, akhrijha min baitik, keluarkan budak itu dari rumahmu. Fa innaha, karena dia min ahlin nar, termasuk daripada salah seorang penduduk neraka. Kemudian Sayyidah Aisyah atas titah perintah Rasulullah mengeluarkan itu budak. Sampai dikeluarkan lalu diberikan sebutir korma. Pemberian Sayyidah Aisyah disimpan oleh itu budak, itu jariah. Ia keluar, ia makan setengahnya, disisakan setengahnya lagi. Famarra biha faqirun, kemudian lalu di hadapan budak tersebut seorang yang fakir, yang butuh kepada makanan. Si budak ini memberikan sisa korma yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah tadi, diberikan kepada orang yang fakir ini. Turun Jibril kali kedua memberitahukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia jariah budak yang tadi aku perintahkan engkau untuk keluarkan dia dari rumahmu, sekarang menjadi ahli surga. Masya Allah, kita tidak tahu sebutir korma, bahkan setengah korma dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk surga. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, ittaqun nar, takutlah engkau akan api neraka. Jadikan benteng, tameng pertahanan antara engkau dan api neraka, walau bisyaqqi tamrah, walaupun itu engkau lakukan hanya dengan sebutir korma, walau hanya dengan segelas air,
walau hanya dengan sepiring makanan. Teruslah bersedekah, karena itu adalah bentuk wiqayah, bentuk penghalang antara engkau dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini dapat menghisah kita, menggairahkan kita, mendorong kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, pribadi yang mau berbagi terhadap sesama, pribadi yang mau peduli terhadap lingkungan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.